Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya bareng sama Santika dong di hari Selasa. Ya, Selasa semakin luar biasa, 14 Juli 2026 Sobat Maya. Sudah masuk interval kedua Joget Morena, tinggal dua interval lagi kebersamaan kita nanti sampai pukul 9 pagi. Interval kedua Santika bakal warawiri di WhatsApp-nya 98YFM Bandung di 0877-7080-9898. Pastikan jangan ada orang ketiga di antara kita ya. Jangan ada radio tetangga di antara kita. Shh.

0: Maya FM.
1: Saat ya, Sobat Maya simak. Lupa penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Jalan-jalan sore 36.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFMBandung @98MayaFMBandung.
6: Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Lupa Renting.
7: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
8: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri,

Jangan tunggu lama-lama ah ya, nanti santikannya keburu diambil orang tuh Sobat Mak ya. Come on, chat. Hanum pisah tenuhun pisah nih Sobat Maya yang sudah PC-PC sama Santika ya, lewat WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877-7080-9898. Okay, siapa nih the first caller kita di gelaran Joget Morena pagi hari ini yang sudah nyubuh aja ya. Selamat pagi nih orang Lembang, Pade Bokir Mie Ayam 28 Lembang. Lembang tiris kumaha wayah kieu. Pokoknya mah Pade Bokir mah senang selalu stay tune ya. Cus senang sambil beres-beres sambil dengerin Joget Morena. Volume radionya dikencengin luar biasa biar nambah semangat beres-beresnya. Wow, mantap ya. Oke, terima kasih banyak nih Pade Bokir Mie Ayam 28 Lembang ya yang selalu setia dengerin Joget Morena. Dari Lembang kita menuju ke kawasan Cimindi nih, orang Cimindi Tengah. Ada aja Mama Vita Cimindi Tengah. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mama Vita Cimindi ya yang selalu hadir di gelaran Joget Morena. Sapanya buat Sobat Maya semuanya aja. Terima kasih banyak. Dari Cimindi kita ke Ledeng nih ya. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Ledeng selalu manco di Joget Morena ya. Teh Imas jua di kawasan Ledeng ya wayah kieu biasana nuju Pak Pikpek persiapan mau menuju ke tempat aktivitas ya. Salam cinta heula cin ah buat Mama Dina, Mama Shanda, terus juga buat Mama Neis ya, buat Mama Dini juga yang endut. Buat Nani Memori juga Kang Alam Bolem ya, buat Kang Agus Oce juga Cepi Sandria, buat Kang Jijang Rusmana juga Bung Suci Kaputihan, terus juga buat Febri Acu, Abo Metal juga Lukman Baros ya, buat Deden Cipteng, buat Aki Kanha, Kinem Kirshan juga, pokoknya buat semua Sobat Maya aja yang selalu dengerin dan juga yang lagi pada dengerin. Spesialnya buat idola para remaja. Semoga banyak rezekinya kesana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Teh Imas Jua. Sukses juga buat Teh Imas Jua di kawasan Ledeng ya. Anu panggelisasa Ledeng. Selamat pagi Santika juga buat siapa ini Teh. Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama pendatang baru katanya tapi sudah lama dengerin. Okay, siapakah dirimu gerangan? Danang di Jatinangor. Wow, setelah mengikuti dari dulu cuma ngikuti Santika ke mana? Alah. Asa pala lahur. Ke tempat-tempat yang privasi juga diikuti. Ikuti Santika cenah mulai dari naon itu siaran dangdut sampai berita. Cenah. Oh my god. Udah lihat Santika? Hah? Udah lihat Santika? Lihat di mana? Medsos. Okay. Pernah lihat langsung cenah lagi MC di mana tahnya? Terima kasih banyak Kang Danang ini ya di kawasan Jatinangor, Jatinanger. Luar biasa salam cinta Santika untuk Sobat Maya di kawasan Jatinangor sana yang lagi pada dengerin 98 Maya FM Bandung. Naon ieu teh cenah? Pokona mah Santika aku padamu. Yalah kepadamu tuh ya. Okay, nuhun pisan. Terima kasih banyak nih ya Sobat Maya yang lagi dengerin 98 Maya FM Bandung Joget Morena. Hadir saban hari Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya, berani beda berani gaya. Di mana? Di DIY Dura.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Joget Morena. Der. Maya FM.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Darah.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ti.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 02254046 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung atau di Klinik Mandiri Medika Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
2: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.

Nepi ka jadi juara kendeui ieu teh ka opat kalina. Wah, informasi berikutnya di gelaran Joget Morena pagi hari ini Sobat Maya dari si Hattrick ya. Juara beruntun 3 kali berturut-turut tahnya. Wow, Persib Bandung nih yang sekarang ini lagi kemarin-kemarin sih udah mulai latihan ya 3 hari kemarin ya. Ya tapi ini masih belum selesai nih balanja nah cenahnya masih kena yang balanja pemain gaya. Tapi kalau yang sekarang kemarin mah belanja pemainnya teh interlokalan gitu ya. Ayeuna mah cenah nu lokalan tapi labelnya bukan main-main nih Sobat Maya. Labelnya label timnas nih ya yang diburu sama Persib Bandung. Wah. Siapakah gerangan nih? Rumor beredar kabar nih katanya sih pemain timnas ada yang lagi bebas transfer nih ya. Kakang Egi Maulana Fikri katanya lagi bebas transfer. Aduh, kode-kode nih ya. Ya akankah Persib Bandung mengejar si pemain timnas yang satu ini ya. Tapi yang pasti Persib Bandung nih sekarang lagi tengah berlatih ya. Udah 3 hari ya kembali berlatih bersama di lapangan pendamping Stadion GBLA Kota Bandung. Ya setelahnya libur panjang jeda kompetisi nih Sobat Maya Boboto Persib. Ya walaupun pemain belum komplit ya tapi sudah tancap gas nih persiapan untuk mengarungi musim 2026-2027 yang akan mengikuti 4 kompetisi sekaligus ya. Ya dan 1 kompetisi pramusim Piala Presiden nih Sobat Maya. Ya adapun 4 kompetisi yang akan diikuti Persib Bandung yaitu Super League, kemudian Piala Indonesia, terus juga AFC Champions League 2 dan ASEAN Club Championship Shopee Cup. Wow. Ini menurut pelatih Persib Bandung Egor Tolic ya, timnya ini mempelajari sesuatu setiap harinya nih Sobat Maya. Jadi mencoba melakukan segalanya lah lewat permainan atau games ya. Ya jadi semua tahu apa yang harus dilakukan nih Sobat Maya. Nya kudu loba gitu lah nya taktik oge nya. Ya ini sebab memang sekarang ini terdapat perubahan di tim Maung Bandung ya. Mulai dari jajaran staf pelatih terus juga keluar masuknya beberapa pemain oge ya. Ya ini mulai sejak momen pertama latihan ya. Ya kemudian hanya perlu mengaturnya karena lapangannya itu enggak ideal katanya nih. Kumaha ieu teh? Lapangan di lapangan pendamping yang biasa dipakai tempat latihan Persib Bandung menurut sang pelatih ini enggak ideal katanya ya. Jadi segalanya menjadi sedikit lebih berat dari biasanya. Kunaon tahnya? Cobi-cobi milarian lapangan anu ideal kanggo Persib Bandung. Ya, ini mugi diperhatoskeun. Ya tapi walaupun demikian sesi latihan Persib tetap berjalan dengan serius ya. Persiapan mengarungi 4 kompetisi yang akan menjadi pengalaman pertama karena memang sebelumnya belum pernah mengikuti 4 kompetisi sekaligus nih Persib Bandung ya. Ya dikutip dari tribunjabar.id ya menurut Igor Tolic ya. Para pemain ini bekerja keras dan mereka ini mencoba memberikan yang terbaik juga nih ya. Tapi ini sulit cina untuk lapangan ini kumaha ya tehnya. Ya tapi Igor sendiri gak menjelaskan secara rinci kondisi lapangan yang menjadi kendala untuk anak asuhnya itu kumaha takuna ontah but disebutkan tidak ideal cenanya cik atau ya. Koyongna nu siga kumaha ya teh ya. Tapi ayeuna mah dilakonan weh heula latihan ya. Ya demi Persib Bandung lah ya.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ding.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Renting.
0: Maya FM 98, Maya FM.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM. Lagu yang mantap hanya di Maya FM.
2: Joget Morena, der.

Waduh, cukup sekali deh ya kecewa dalam hidupku cenahnya. Ya, gimana ya, jadikanlah ini pelajaran berharga ya sebagai tameng supaya kita itu lebih bijak melangkah dan juga tidak mengulangi kesalahan yang sama ya. Ya, kalau misalnya kita jatuh cinta lagi, waduh, harus udah siap atuh dengan rasa sakitnya ya. Ya intinya mah gimana ya, biar ini jadi pelajaran deh kalau enggak mau kecewa lagi ya. Jadikan kecewa yang kemarin itu sebagai pelajaran terbesar untuk lebih hati-hati lagi, menjaga hati dan tentunya menjaga supaya langkah kita tuh bisa lebih baik lagi tuh Sobat Maya. Oke, masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya. Sudah masuk interval ketiga Joget Morena sampai jam 9. Santika temenin Sobat Maya ya. Yang sudah menyapa Santika dan belum disapa balik, sabar, sabar, sabarnya. Yang belum menyapa Santika boleh atau pergunakan WhatsApp-nya dari sekarang di 0877 7080 9898. Di mana? Di DIY. Durah.

0: Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98 Maya FM.
0: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
5: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
6: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

Oke, Santika balik lagi nih Sobat Maya ya. Terima kasih banyak nih yang sudah menyapa Santika lewat WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898. Selamat pagi Santika buat Sobat Maya yang sekarang sudah berada di tempat aktivitas nih. Selamat menjalankan aktivitasnya ya. Mudah-mudahan lancar semuanya, amin. Di tempat kerja ada yang masih dengerin 98 Maya FM Bandung, luar biasa ya. Nuhun pisan para bos ya, yang sudah mengizinkan para karyawannya untuk selalu dengerin 98 Maya FM Bandung sambil kerja sambil hiburan caranya. Luar biasa lah ya. Oke, selamat pagi Santika buat Teh Nani Memori di kawasan Cicaheum nih. Salam cintanya buat Imas Jua, buat Mama Angga, Mama Dini juga Mama Dina, buat Handy Cingguan Dewah ya, buat Wagon Amtibara juga Kinep Kircon, buat Kang Adam, buat Arif Godabaya juga Abah Dadang, buat Kang Ai juga Aki Kanha Pak Kosasi, spesialnya buat Aja Jang Jalak Aja, dan juga buat Santika sehat selalu dan happy selalu, amin. Terima kasih banyak Teh Nani Memori di kawasan Cicaheum. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Lilis di Padalarang nih, yang selalu hadir cenangan tosan Ibu Bayangkari siaran. Aduh, semoga sehat selalu, amin. Nuhun pisan ya Bunda Lilis ya, anu pangcetarna sa Padalarang ya. Salam cintanya katanya buat Bungsu Cikaputihan, Jajang Jalak, Pak Kosasi juga, Mama Dini, Mama Dina, buat Teh Mimin, buat Teh Nuis juga, buat Teh Nani Memori ya, buat Pak Debokir, buat Wagon juga, Agus Oce, dan semua Sobat Maya. Semoga sehat selalu semuanya ya. Spesialnya buat keluarga besar Besan di Gunung Halu nih, yang selalu mantau joget Morena ya. Dan juga buat mantu sudah kembali mengajar, semangat! Buat suaminya Ananda Fahmi, juga buat Noni Teh.

Terima kasih banyak nih buat Bunda Lilis di Padalarang ya. Ada Kang Ujang Pecai. Kang Ujang Pecai di Jamali, Cianjur. Hadir Santika. Terima kasih banyak udah bisa dengerin 98 Maya FM Bandung lagi nih ya. Kamari ke mana? Oh, rada ngagilek itu pemancarnya. Sekarang udah bisa lagi ya kalau misalnya luput dari jangkauan ya. Bisa lewat streaming di 98mayafm.com, oke? Ya banyak jalan menuju Roma, banyak cara ya dengerin Joget Morena pokoknya namanya. Terima kasih banyak nih buat Kang Ujang Pecai di Jamali, Cianjur. Salam cintanya katanya buat Suryadi, buat Danu, Teh Santi, Ratu Enggang juga, buat Teh Nado ya. Buat Teh Nuis, pokoknya buat semua Sobat Maya aja deh. Semoga sehat selalu. Yang belum kenal, yang udah kenal, salam cinta dari Ujang Pecai ya di Jamali, Cianjur. Spesialnya buat Kanya Ah aja. Saya itu Cenah Bilqis Salsabila yang mulai sekolahnya besok ya. Moga sehat selalu, amin. Terima kasih banyak nih buat Kang Ujang Pecai di kawasan Jamali, Cianjur ya. Ada Mas Lesu Uber hadir Santika. Terima kasih banyak. Pokoknya salam sehat buat semua Sobat Maya. Mama Dini di Nyambar hadir Santika. Salam cintanya mah buat Dede Ratu ya, buat Pak Pol juga. Moga sukses selalu Cenah ya. Terus juga buat semua Sobat Maya aja. Nuhun pisan Mama Dini. Sukses juga buat Mama Dini di kawasan Nyambar nyampai Bandung Barat ya. Ada Bungsu Cikaputihan nih, ke Tasik, ke Singaparna, Pak Mamat ke Braga. Jangan berisik hai radio tetangga, tetap semangat dengerin Maya. Bagus ya. Salam cintanya buat kru Maya FM duluan. Terima kasih banyak. Terus juga buat Mama Shanda, buat Kak Lambolem, juga Teh Dian, Teh IJ Stefani, juga Kang Dian Sasi Cadas ya. Buat Mama Dini, Mama Dina juga, Mang Nanar Gunung Asepan, buat Kang Jajang Jalak juga, buat Kang Aam Tibara. Buat Teh Tatin Supriyatin bareng sama Api Ainya, Lima Nurdin juga, pokoknya dikumkeun sadayana we nya. Super cintanya buat istri tersayang aja yang lagi kerja. Terima kasih banyak Bungsu Cikaputihan. Ada Kang Roheng di kawasan Lengkong nih, selamat pagi Teh Cantika. Cekna nganggo S ya, mohon. Cekna digentos nganggo S ya. Sanes Cantika tapi Santika ya nganggo S. Jadi disusulan keku Bapak Sumantri. Aduh, hurai-hurai Kang Roheng ya. Tapi Cekna beneran ya, gentos ku S. Nuhun pisan Kang Roheng ya, nupang gantengna salengkong ya, ya. Aduh, terima kasih banyak nih ya. Selamat pagi Santika juga buat Taufik Nurul atau Musafa di kawasan Cilacap ya. Memang Cenamba Santika teh hostnya cantik banget. Waduh, bunda istrinya. Ya itu yang di statusnya WA-nya Maya FM itu Santika ya. Nuhun pisan ya nya buat Kang Rofik, Mas Rofik Nurul di atau Musafa di kawasan Cilacap. Salam cinta Santika untuk Sobat Maya di kawasan Cilacap yang lagi dengerinnya lewat streaming ya di 98mayafm.com. Terima kasih banyak nih ya. Luar biasa pokok namanya. Hey Kang Wagon 98 nih ya. Tetap stay katanya nyimak selalu Joget Morena. Nuhun pisan atuh Kang Wagon ya. Anu panggantengna sama ya teh di Lingkar apa di mana aya namanya. Pokoknya tetaplah ya sama kamu aja Sobat Maya. Duh.

0: Anjay.
1: Lagu yang mantap hanya di My FM.
0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Rinti.
4: Bu, boleh gak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: demikianlah Sobat Maya, Duta Rumping.
1: Maya FM.
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31

Gadis Baliku, Cung Ah Anu Kamari liburan sakolana ka Bali. Oh, mantapnya aya nu ka Bali. Terus kamana deui? Ke Jogja. Kemana lagi? Keluar pulau ada yang tadi teh ka Bali. Oh, gitu. Ada juga yang pulang kampung ke daerah Sumatera, tapi sekarang sudah balik lagi ke Bandung untuk bekerja dan bersekolah. Okay. Selamat kembali lagi di Bandung ya. Terima kasih banyak nih Sobat Maya, masih selalu setia dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Yang ada di pasar-pasar tradisional juga yang lagi simak Maya FM, selamat pagi. Terima kasih banyak ya atas kesetiaannya selalu dengerin 98 Maya FM Bandung, dengerin juga acara-acara di 98 Maya FM Bandung. Yang ada di pasar tradisional nih di Menai Teh Lembang ya, Pasar Panorama Lembang, terima kasih banyak. Di Pasar Sederhana oge aya Cina Santika, luar biasa lapak-lapak penjual sayur ya. Harga-harga sekarang gimana, stabil atau rada narekel deh tehnya? Tapi mudah-mudahan sih

pokok ya, semuanya pada stabil ya, terjangkau pokoknya mah ya. Oke. Okay. Selamat pagi Santika buat siapa nih, orang Cianjur nih, ada Kakang Ipe ya, assalamualaikum beb. Ipe selalu hadir merapat, merapat ke mana itunya, meskipun jarang chat cina, tapi Ipe mah selalu paling terdepan. Wow, sakit tuh kapihelaan ku batur ya. Oh, pokoknya paling depan cina kalau di acara Joget Morena mahnya, radiona kuat kali kekebuk ya. Udah segitu aja beb cina, jaga selalu kesehatan kamu di sana ya beb. Gusti, I miss you cina beb. I miss you too ya Kakang Ipe di kawasan Cianjur, terima kasih banyak ya. Oke, salam cinta Santika untuk Sobat Maya di kawasan Cianjur. Ada mana Cianjur teh? Di Jangarinya, Ciranjang Cianjur, mana di Cidaun tuh yang sering pada dengerin Joget Morena. Terima kasih banyak. Mang Nanar Gunung Asepan, selamat pagi nih Abah Nanar Tea Santika ya. Salam cintanya mah buat Santika duluan. Terima kasih banyak. Terus juga buat Abo Metal, Bungsu, Anwar Sanusi, juga Cepi Sandria, Ceng Dudu. Buat dari Obras ya, buat Wawan Rantai juga, Iwan Dharma, buat Dian Syah juga, Uyun Cupu. Pokoknya buat semua Sobat Maya aja, spesialnya buat istri, buat anak dan juga cucu tersayang. Nuhun pisan. Abah Nanar Gunung Asepan ya. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Maman ITC Kosambi Bandung hadir lagi Santika. Salam cintanya buat Sobat Maya yang lagi dengerin dan selalu dengerin Joget Morena ya. Yang selalu dengerin Joget Morena bareng sama Santika katanya hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu. Waduh. Hafal bener nih jadwalnya ya, luar biasa nih Kang Maman ITC Kosambi ya. Salam cintanya buat Agus Oce, Teh Nani Memori, juga Abah Nanar Gunung Asepan ya. Buat Mas Lukman juga Baros, buat Kang Lukman Baros ya, buat Imas Jua juga Alam Bolem dan semua Sobat Maya. Semoga sukses selalu, banyak rezekinya, amin ya Allah. Buat teman-teman di CV Citra Jaya Lestari juga semangat terus katanya, mumpung terus ada orderan ya sok, cing seueur orderan anak tanya. Amin ya. Terima kasih banyak Kang Maman ITC Kosambi. Ada Kang Febri Acu nih, si pejuang cinta Tea Santika di kawasan Banjaran Sindang Panon. Dari Balikpapan pulang ke Kediri, Neng Jihan anak Ibu Alia. Putar kanan, putar kiri, pilihnya tetap Radio Maya. Alright. Salam cintanya buat Sobat Maya semua, buat yang asli orang Cipatujah ya. Buat Tehnia juga, anak-anak 98 Nurul Aisy. Terus juga orang cinta asli yang selalu setia dengerin Joget Morena, Satria Isyakal juga Diansyah. Buat Ang Inu juga Cepi Sandria, Mansyur Parihin ya. Buat Jenal Aris, Alam Bolem juga Imas Jua, Mama Dina, Mama Dini, Mama Shanda. Buat Tehnado juga Umi Lila, Ayang Nut ya. Spesialnya mah buat penyiar idola para remaja ya. Nuhun pisan Kang Febri Acu. Ada Iron Maulana Pekalongan nih, di Pekalongan ya teh. Wow, luar biasa Iron ya. Iron Maulana Iron itu dibacana atau Iron ya? Mesti salah arti. Luar biasa ya orang Pekalongan ya. Aduh. Salam cintanya buat Sobat Maya semuanya aja deh ya. Spesialnya mau buatnya lagi siaran aja Cina Santika tehnya. Salam kenal. Salam kenal balik Iron Maulana di kawasan Pekalongan ya. Ada Kang Suryadi di Ranca Ekek nih hadir Santika. Salam cintanya buat Mama Dini, Mama Nuis ya. Buat Itakuya juga Teh Maya Sindang Laya, buat Imas Jua juga Mang Nanar. Buat Mas Lu mana itu? Mas Lesu Uber ya. Buat Kang Jajang Rusmana juga Mama Apep, spesialnya mau buat Sobat Maya semuanya aja. Ibu-ibu Persit di Kompleks Kopassus Batu Jajar juga selalu setia dengerin Joget Morena. Salam cintanya katanya buat Ibu Bayangkari yang lagi bertugas. Terima kasih banyak nih ya Ibu Persit di Kompleks Kopassus Batu Jajar yang ada di Pangalengan juga di Asrama Dodik, Secata Dodik ya Pangalengan. Terima kasih banyak di Yonzipur juga. Nuhun pisan nih ya. Ada yang selalu dengerin 98 Maya FM Bandung dan selalu dengerin Joget Morena. Nuhun, terima kasih banyak ya. Kang Jajang Jalak nih. Salam cintanya mah buat Santika duluan, terus juga buat Sobat Maya semua, spesialnya buat Teh Nani Memori aja. Nuhun pisan atuhnya ya. Non iteh Ibeng, Kang Ibeng. Ah Ibeng di MPH Naringgul Cianjur Selatan hadir Santika. Salam cintanya buat Santika duluan, sehat dan sukses selalu, amin ya Allah. Terus juga buat Sobat Maya semuanya aja. Terima kasih banyak nih orang Cianjur Selatan ya, di MPH Naringgul, Aibeng ya.

0: Maya FM.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

aku rindu kamu, kamu juga rindu aku, ya jadi satulah di Joget Morena ya. Terima kasih banyak nih buat Pak Kosasih yang ada di Bojong Citepus, di Bocit-Bocit ya. Salam cintanya katanya buat Kang Agus Oce, Kang Adam, Kang Roheng juga, Kang Mansyur, buat Pak Rahmat juga, Pak Maman, Bunda Lilis, buat Teh Nani Memori juga, Kang Angga, Teh Eti Cimahi juga, Bu Eti Kulale, Teh Oom juga, Mama Widara, Pak Oneng ya. Buat Umi Lila, pokoknya buat semua Sobat Maya aja. Terima kasih banyak. Ada siapa nih? Selamat wayah kieu Cina Santika. Oh, Bajuna di Malang Bong Garut nih. Salam cintanya mah buat Santika duluan dan juga buat grup WA Baraya Sekeluas 80 ya. Spesialnya buat mantan Kabogoh we. Eta mantan Kabogohna sok kadangukeun joget morenan teu. Pi orang kadangukeun atuh. Oke, sip kalau begitu mah. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamah Nur Widara, anu panggelisa saibun Majalaya hadir Santika. Terima kasih banyak nih ya. Mamah Nur Widara, ayahnya nuhun pisan sudah gabung di Joget Morena. Morningnya Maya, ya Joget Morena ya di edisi Selasa 14 Juli 2026 cina. Morningnya Maya gaskeun Joget Morena. Nuhun pisan Kang Raihan Rahmadian ya. Terima kasih banyak. Ya ieu mi apal pisan kanu kuat ka iklan-iklan Santika wae mi apal. Luar biasa ya Kang Raihan Rahmadian ya. Ada siapa nih? Lapor Ibu Komandan Pasca, Cina Agus Oce baru gugah ketinggalan. Laporan selesai. Balik kanan, kembali ke tempat. Nuhun pisan Kang Agus Oce di Marga Asih ya. Luar biasa ya. Kamana we atuh begadang songi teh nya nembe gugah wayah kieu. Ya tapi tenang naon lah. Terima kasih banyak ya sudah selalu simak Joget Morena. Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih Sobat Maya. Saatnya Santika harus segera pamit di gelaran Joget Morena. Hatur nuhun kasadayana yang sudah gabung di Joget Morena. Next nanti ketemu lagi sama Santika saban hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu ya. Joget Morena hanya ada di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya dan Santika pamit salam cinta buat semua. Everyday I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bye bye.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Aduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu, apalagi mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 54133329.
0: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM.

0: Ibu Parti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
3: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
0: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Yeah.

0: Ya FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar penting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang Nuparti.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duta Remping.
3: Maya FM.
4: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak Duta Remping.
5: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duta Remping.
3: Maya FM. Maya FM.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98. Maya FM,
2: Maya FM
3: 98.
4: Maya FM.

0: Raya FM.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Facebook Maya FM
6: @98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
7: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
8: My FM.

0: Aki, aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Sobat Maya, kamu sedang mendengarkan 98 FM Maya Radio Bandung.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM
4: 98 Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Maya. Ditemenin sama Meli Jamil ya di siang harinya selama 3 jam ke depan. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 nanti Meli Jamil bakal play lagu-lagu dangdut asik. Nemenin Sobat Maya lagi istirahat, yang lagi aktivitas, yang lagi bawa kendaraan, yang lagi kerja, pokoknya semua aktivitas Sobat Maya di siang harinya ya. Request salam-salam Meli Jamil buka di 0877-7080-9898. Dimana lagi kalau bukan di Asik yang musik dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung. Selamat siang untuk Sobat Meng baru saja bergabung bersama 98 Maya FM di Dangdut Asik hari ini. Hai, yang lagi pada dengerin lewat streaming di www.98mayafm.com ataupun di radio PRSSNIJabar.net ya. Selamat siang buat Sobat Maya yang lagi mantengin Radio Maya, ngegiwing radionya kemana-mana. Terima kasih banyak. Langsung aja ya, Meli Jamil tunggu requestan salam-salam Sobat Maya. Yang mau on air sabar nanti, kalau interval kedua on air baru diangkat ya. Stay cun terus di Dangdut Asik, asik ya musik Dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya, derah.

0: Ya, Sobat Maya Sebang, Dupar Ding.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM 98, Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Slow. Santai aja gak sih Sobat Maya? Apa sih yang mau kita kejar, apa sih? Santai. Kalau udah jam istirahat ya, lupain dulu tuh kerjaan sementara ya. Lupain dulu tuh targetan-targetan. Biarkan tubuh Sobat Maya istirahat, relax, bersantai. Karena memang jam istirahat itu harus kita manfaatkan dengan baik ya Sobat Maya. Karena dari pagi kita ngerjain banyak hal, dikuras tenaga, pikiran. Jadi siang harinya santai. Perihal jodoh, santai juga sayang ya. Jangan sampai Sobat Maya nih, kalau misalnya perihal jodoh ya, karena usia, karena udah tuntutan, karena udah diburu-buru, karena ngelihat orang udah pada nikah, slow aja. Karena kalau misalnya perkara bertemu dengan jodoh, memang harus udah takdirnya sih ya. Karena kalau belum takdirnya mau dipaksa kayak gimana juga kayaknya enggak dia. Karena perihal jodoh kan jodoh itu termasuk takdir ya. Ya, jodoh, rezeki, maut, kelahiran ya, kematian itu termasuk dengan takdir ya. Jadi kalau misalnya Sobat Maya nih sekarang cuman menikah atau misalnya buru-buru pengen nikah cuman karena tuntutan atau karena usia atau hal-hal lainnya, mending pikirin aja dulu deh. Pikiran menikah itu memang bukan tentang usia, karena misalnya udah temel atau kan usianya udah mateng banget harusnya nikah kalau umur segini, enggak sayangnya. Karena kalau menikah itu berbicara tentang kesiapan mental, fisik, termasuk finansial juga ya. Udah siap belum? Jadi slow aja ya. Kadang memang sih ya, kalau orang teh ngomong teh meni pada enak gitu ya. Kapan nikah? Gak usah diambil pusing, santai aja, slow, kata Nela Karisma ya. Slow, sangat slow, santai. Jodoh gak akan kemana. Iya bener pisan ya. Tapi ikhtiar juga, karena manusia mah sudah punya takdirnya masing-masing. Manusia tinggal menjalankan, ya berusaha. Kalau misalnya cuma diam nunggu takdir datang, enggak lah ya. Harus ada yang diusahakan, bener? Manajemen mau menyapa Sobat Maya sudah hadir di WhatsAppnya ya di 087770809998. Kita ketemuan dulu sama siapa? Kang Wagon, kumaha ada mang hadir di Dangdut Asik Temel. Pengen lagunya Mimi Pipi, dari Siti Badriah ya. Mimi sungguh sayang Pipi, cuma Pipi. Oke, siap. Mau salamnya buat Amti Bara, Koswara, Mang Nono, Kang Lukman, Sri Tenis, Nani, Memori, buat Sobat Maya semua, Mel Jamchan, berserta keluarga juga ya. Beserta keluarga, sehat selalu Teh Mel, salam buat kru Radio Maya, siap, terima kasih. Bungsu Cika Putihan, apa kabar? Yang pengen request lagunya Tirani, salamnya buat Sobat Maya semuanya aja ya. Supernya mah buat Teh Meli ya, buat aku yang lagi kerja, semangat Kang Bungsu ya. Kina Kircon, apa kabar Teh Meli? Selamat siang anu gelis. Nomor siapa tuh sabaraha meninya mau atuh. Nanya hungkul ya. Pengen request lagunya Sedandung Rindu dari Evi Tamal. Hatur nuhun Teh Mel, pengen kirim salamnya buat Koswara, Uung Asgar, Aichi Gadung, Diansa, Kikan Hanado, Umilami, Nani Memori, spesial buat PML Jam aja ya. Penyiar kaporit, ndak aku teh kolam renang jernih. Hatur nuhun ya. Sobat Mia, nanti Mel Jamil menyapa lagi di WhatsAppnya, sabar yang belum disapa. Oke, stay tune terus di Dangdut Asik, asik yang musik Dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya, derah.

0: Sobat Maya simak, dupar ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggowa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM. 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, dupar ting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Ayo simak Duperti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM
0: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
4: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.
5: SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
6: Maya FM. Maya FM. Maya FM.
3: 98 Maya FM.

0: Selamat siang buat para istri setia yang lagi stay tune di Dangdut Asik di 98 Maya FM. Para istri setia yang siap mendampingi suami dalam keadaan suka maupun susah, dalam keadaan sedih maupun sehat, ya bahagia, dikala sehat maupun sakit, ya dikala badai ataupun apa dong? Hah? Badai apapun, musim semi, ya pokoknya nama semuanya ya, para istri setia yang selalu siap menjadi tempat pulang ternyaman keluarga. Ois. Dan tentunya Meli Jamil menyapa lagi sobat yang sudah hadir di WhatsApp-nya ya. Di 087770809898 Mama Widara. Halo, eta nuju ngejemur apa kicimpring? Alah mana enak kicimpring teh dari apa singkong ya? Mama Widara di mana ini ngejemur di rumah? Meni resep rajin ya, Pak, bikin-bikin kecimpring meni resep. Teh Meli, selamat siang. Mawi Dara hadir di Dangdut Asik Selasa, Kamis dan Sabtu. Sekarang lagi dengerin Radio Maya sambil bikin kecimpring. Wih, mantap. Apalagi kalau misalnya lagi musim kemarau kayak sekarang nih, cocok nih ya buat sobat Maya mau jemur-jemur ya. Mau apa namanya ngadon, ngolah-ngolah. Makanan-makanan yang bisa dikeringkan. Ini cocok banget karena lagi kemarau ya. Jadi langsung bisa sehari panas menterang langsung kering ya kan. Terima kasih banyak Mama Widara sayang ya. Ada juga si Ganteng Kalem, ada Jejang Jalak lagi stay tune di 98 My FM yang pengen request lagunya Tajamnya Karang ya. Mau kirim salam buat Emil duluan aja, buat Lukman Baros, Diansa Wagon, Bungsu Cikaputihan, Abu Metal, Febri Acu, Kang Mansur, Mama Sanda, Nado, Milila yang putri sama Kang Iusnya, Pak Adam, Mbak Iim, Holly, spesial buat Nani Memori. Siap Kang Jejang Jalak, terima kasih banyak ya. Meni atas dan bawah ini teh meni bareng-bareng WhatsApp, bedanya Ainuju Kasmaran mang WhatsApp ke meni barengan, ini atas dan bawah langsung. Disusul sama Teh Nani Memori di Cicaheum juga, apa kabar yang pengen request lagunya Bulan Merindu ya. Mau salamnya untuk Imas Jua, Umi Lila, Bunda Lilis, Handy Cugandewa, Wagon, Kineo Kirchen, Amtibara, Kang Adam, Abah Dadang, Satria Saika, Arif Gudabaya, Kang Ai, Aki Kanha, Pak Kosasi. Spesial buat Aja Jang Jalak untuk Teh Meljama, sehat selalu, lancar selalu rezekinya. Amin, makasih ya. Atur nuhun. Ada juga Pak Kosasi di Bojong Citepus lagi stay tune yang pengen request lagunya Tai Lalat ya dari Lis Karlina. Mau salamnya buat Agus Oce, Kang Adam, Kang Roheng, Pak Ramat, Pak Maman Kosambi, ada Ikan Jajang Jala, Kang Mansur, Teh Nani Memorinya juga, Mama Angga, Bunda Lilis, Teh Eti Cimahi, Bu Eti, Kulale, Teh Om, Nenek Putri, Umi Lila, Teh Nado, Po Oneng, Mama Widara, buat Teh Imas Jua, buat Sobat Maya semuanya aja, siap atuh ya. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Kang Koswara di Padarang, apa kabar? Baru muncul lagi request lagunya yang lain diganti ya. Musalamnya buat Teh Meli Jamil dan Sobat Maya semuanya. Siap Kang Koswara, ditunggu ya lagu penggantinya mau apa ya. Yang itu gak bisa di play di jam segini ya. Nanti Meli Jamil dapat surat cinta dari KPID, gak bisa ya. Jadi Sobat Maya, for your information, asik FYI kalau kata anak-anak zaman sekarang banyak. Jadi ada beberapa lagu yang memang gak bisa kita puterkan, ada beberapa lagu yang memang dibatasi penyiarannya hanya di jam-jam tertentu saja, ada yang lagu memang diperbolehkan untuk diputarkan gitu ya. Sering Meli Jamil ngasih tahu, nah yang di request sama Kang Koswara gak bisa di play ya di jam segini, request yang lain oke, Meli Jamil tunggu penggantian lagunya ya. Dan tentunya Sobat Mi, Meli Jamil mau ngasih tahu nanti tepat di jam 1 kita akan menyimak kembali informasi ya. Informasi di jam 1 ada informasi Jabar Now di edisi hari Selasa 14 Juli 2026. Tentunya mendengarkan radio harus ada informasi yang kita dapatkan selain mendengarkan penyiarnya Baceo ataupun lagu-lagu yang Sobat Maya suka ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya. Ini dia Jabar Now di edisi hari ini. Derah
1: Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Umur 5 bulan, seharusnya kan untalnya sudah megar. Daunnya lihat tuh, ini ada 3.000 pohon. Sangat berdampak musim kemarau ini.
4: Melaksanakan olah TKP secara digital dan ilmiah untuk bisa mengungkap kira-kira apa penyebab dari kecelakaan tersebut.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Ditlantas Polda Jabar olah TKP pikap maut tewaskan 12 orang di Indramayu. Musim kemarau Talas Bogor terancam gagal panen. Begal motor bersenjata celurit di Cianjur diringkus, 3 masih bocah SMP. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebanyak 8 siswa SMPN 1 Pagerageng Kabupaten Tasikmalaya dipulangkan paksa pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2026-2027. Kebijakan itu memicu protes dari para orang tua murid.
6: Senin 13 Juli sore, para orang tua mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Mereka mengadukan tindakan sekolah yang dinilai merampas hak belajar anak-anaknya. Menurut pihak sekolah, pemulangan dilakukan karena kedelapan siswa memiliki catatan pelanggaran disiplin berat. Di antaranya merokok di lingkungan sekolah, sering membolos, terlibat perkelahian, hingga melakukan perundungan dan pemalakan. Sekolah mengaku pembinaan dan teguran sebelumnya sudah tidak mempan. Namun, Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya Atto Rinanto mengkritik langkah itu. Atto menegaskan sekolah seharusnya menjadi tempat mendidik dan memperbaiki perilaku anak. Menurutnya, tindakan tegas sekolah yang terkesan tergesa-gesa sangat disayangkan pihaknya. Dirinya berpendapat, sekolah sejatinya ruang penyembuhan dan lembaga yang menjadi solusi untuk mendidik serta meluruskan kenakalan anak, bukan justru mengeluarkan secara instan.
7: Sebetulnya anak ini dengan dinamikanya diduga bahwa dalam tanda kutip mereka berbeda dengan anak-anak yang lainnya, sehingga mungkin sekolah mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang ada. Tetapi demikian bahwa para orang tua dan anak-anak ini dalam mereka berkeinginan meneruskan sekolahnya ingin tetap di sekolah asal karena domisili yang lebih dekat. Kemudian para orang tua berpikir sebetulnya langkah-langkah yang dilakukan oleh sekolah ini juga masih maksimal.
6: Atto Rinanto menambahkan, para orang tua sebenarnya sangat kooperatif. Mereka juga siap bekerja sama melakukan pembinaan intensif demi mengubah perilaku anak-anak mereka. KPAID berjanji akan mengawal kasus ini sekaligus memberikan pendampingan psikologis bagi para siswa yang terdampak. Sementara, Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui Kepala Bidang SMP Cucu Anwar menyatakan, mengeluarkan siswa adalah opsi paling terakhir. Kewajiban sekolah adalah mendidik, kecuali jika siswa membahayakan diri sendiri atau orang lain. Ditegaskannya, Dinas Pendidikan juga akan memanggil Kepala Sekolah SMPN 1 Pagerageng untuk klarifikasi.
5: Lahan pertanian talas di Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor mengalami kekeringan akibat musim kemarau dan minimnya pasokan air. Kondisi itu menyebabkan tanaman talas gagal tumbuh secara optimal dan gagal dipanen. Kekurangan air juga membuat para petani belum dapat memulai musim tanam berikutnya.
8: Lahan pertanian talas di Kampung Jampang, Desa Jampang, Kecamatan Kemang. Beberapa bulan terakhir lahan mengalami kekeringan akibat musim kemarau dan minimnya pasokan air untuk pengairan. Petani menyebut kondisi tersebut menyebabkan tanaman talas gagal tumbuh secara optimal dan gagal dipanen. Kekurangan air juga membuat mereka belum dapat memulai musim tanam berikutnya.
3: Kemarau begini, nggak bisa kita nanam. Nah, contohnya puntales. Ini puntales ini umur 5 bulan. Seharusnya kan ini puntales sudah megar. Udah daunnya udah ini. Ini daunnya lihat tuh puntales saya. Ini ada 3.000 pohon. Sangat berdampak musim kemarau ini.
8: Para petani berharap pemerintah Kabupaten Bogor dapat membangun jaringan irigasi di kawasan pertanian Desa Jampang agar pasokan air lebih terjamin dan produktivitas pertanian dapat kembali meningkat.
5: Sebanyak 2.663 orang aparatur sipil negara atau ASN di Jawa Barat terindikasi bermain judi online. Angka itu muncul berdasarkan hasil verifikasi data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.
9: Sebanyak 2.663 orang aparatur sipil negara atau ASN di Jawa Barat terindikasi bermain judi online. Angka itu muncul berdasarkan hasil verifikasi data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Menyikapi temuan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan ia sudah memerintahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah bersama Inspektorat dan Biro Hukum untuk membentuk sebuah tim gabungan untuk memeriksa seluruh ASN yang terlibat dalam judi online. Pemeriksaan terhadap seluruh ASN tersebut akan berlangsung sepanjang bulan Juli hingga Agustus 2026. Setiap ASN akan dipanggil secara tertutup oleh atasan langsung untuk menjalani pemeriksaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan atau BAP. Lebih lanjut, Erwan menambahkan jika seluruh proses pemeriksaan selesai, maka pemerintah akan menjatuhkan sanksi disiplin sesuai tingkat pelanggaran yang terbukti. Hukuman yang disiapkan mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, hingga pemutusan kontrak P3K atau pemberhentian sebagai ASN bagi pelanggaran berat.
10: Banyak sekali ASN di Jawa Barat, terutama di kota-kota besar ya, di Bekasi, Bandung, dan sekitarnya banyak sekali yang terlibat judol. Saya berharap kita segera menindaklanjutinya, para inspektorat di kota kabupaten untuk segera memanggil para ASN yang terlibat judol tersebut, memberikan sanksi ya sesuai dengan aturan yang berlaku.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, sekelompok gerombolan pemotor melakukan aksi penyerangan dan pencurian sepeda motor seraya membawa celurit di Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. 4 orang diamankan beserta barang bukti celurit dan sepeda motor curian.
11: Menurut Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Fajri Amelia Putra, korban yang sedang nongkrong dihampiri para pelaku yang mengendarai 3 sepeda motor. Karena jumlah pelaku banyak dan membawa celurit, korban kabur. Mendapati korban melarikan diri, para pelaku membawa kabur sepeda motornya. Usai mendapatkan laporan dari korban yang didampingi orang tuanya, polisi pun langsung melakukan penyelidikan. Berbekal rekaman CCTV, identitas para pelaku akhirnya berhasil dikantongi dan diringkus di rumahnya masing-masing. Total 4 pelaku yang diamankan, dari 4 orang, 3 diantaranya masih di bawah umur. Dia menuturkan, sepeda motor korban ditemukan di rumah salah seorang pelaku. Pihaknya masih mendalami motif dari pelaku melakukan aksi penyerangan dan pencurian tersebut. Polisi juga masih memburu pelaku lain yang turut terlibat dalam aksi tersebut. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun.
5: Olah tempat kejadian perkara dilakukan tim Traffic Accident Analysis di Ditlantas Polda Jawa Barat dan Satlantas Polres Indramayu di lokasi kecelakaan maut di jalur Pantura Kianjaran Kabupaten Indramayu Senin 13 Juli siang. Di lokasi yang menjadi saksi tewasnya 12 penumpang pickup itu, petugas menggelar olah TKP dengan menghadirkan 3 kendaraan yang jenisnya sesuai dengan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Ketiga kendaraan digunakan untuk memperagakan kondisi sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada Minggu 12 Juli.
12: Pada olah TKP ini, petugas menandai titik henti pick-up saat hendak berputar arah di jalur Jakarta menuju Jawa. Tidak hanya itu, titik tabrak belakang pick-up oleh truk container box juga ditandai hingga pick-up terdorong ke jalur berlawanan dan diterjang truk bak terbuka yang melaju dari arah Jawa menuju Jakarta. Sejumlah titik jatuhnya korban yang bertebaran di jalur Pantura juga menjadi fokus petugas dalam mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Hingga kini, petugas Ditlantas Polda Jabar dan Satlantas Polres Indramayu masih melakukan olah TKP. Nantinya, hasil olah TKP ini akan dianalisis untuk menentukan tersangka dalam kecelakaan maut tersebut.
4: Melaksanakan olah TKP secara digital dan ilmiah untuk bisa mengungkap kira-kira apa penyebab dari kecelakaan tersebut. Pada saat ini juga kami menyampaikan tentunya himbauan kepada seluruh masyarakat pengguna kendaraan pickup agar tidak memuat manusia, karena sesuai dengan pasal 137 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 bahwa dilarang untuk kendaraan pickup mengangkut manusia karena dengan tingkat fatalitas yang sangat tinggi.
12: Sementara itu, 12 korban tewas telah dimakamkan di sejumlah desa asal mereka. Sedangkan 6 korban luka masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Indramayu.
13: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssndijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprssndijabar.net.
5: Pemerintah Kabupaten Subang mulai menyiapkan sejumlah skema untuk menekan porsi belanja pegawai. Langkah ini dilakukan agar sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat yang menetapkan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD.
14: Bupati Subang Renaldi Putra Andita mengatakan saat ini pemerintah daerah masih melakukan kajian bersama perangkat daerah sebelum menentukan kebijakan yang akan diterapkan. Menurutnya, langkah tersebut harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi para pegawai maupun mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Saat ini komposisi belanja pegawai di Kabupaten Subang masih berada di kisaran 43% dari total APBD. Angka tersebut menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara bertahap agar sejalan dengan arahan pemerintah pusat, sekaligus tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Subang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah bersama tim anggaran pemerintah daerah tengah menghitung berbagai alternatif dan skenario yang dinilai paling tepat untuk menurunkan persentase belanja pegawai tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan.
15: Itu sedang kita pikirkan sekarang, karena yang terpenting saya itu tidak ingin ada yang merasa dirugikan. Tapi kita juga harus melihat kemampuan keuangan daerah. Dan sedang mengkalkulasi ini agar instruksi pusat juga bisa kita realisasikan.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Radio. FM Bandung, berani beda, berani gaya. Sobat Mei, tadi kita sudah menyimak informasi Jabar Now di edisi hari ini. Balik lagi sama Meli Jamil ya, di interval kedua. Siap-siap yang mohon air, Meli Jamil angkat di 022-5441-3928. Selamat siang untuk Sobat Mei yang baru saja bergabung. Jangan kemana-mana, stay tune terus di asiknya Musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, derah.

0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Subang, no parenting.
3: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
4: 98 Maya FM.

0: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Cici Faramida, Wulan Merindu ya. Bawalah diriku oh sayang, ku ingin selalu bersamamu. Emang sih ya, kalau masih anget-anget gitu hubungannya ya, masih baru-baru gitu, kerasa-kerasa banget masih romantisnya, masih kerasa ke apa namanya keharmonisannya. Eh tapi enggak juga sih ah. Enggak juga, enggak selalu yang baru-baru, kan orang kadang suka bilang gitu ya. Ada itu mah misalnya pengantin baru, misalnya teh ah itu mah ada hubungannya baru, jadi masih anget-anget, masih sayang-sayang, nanti juga oh lama kelamaan mah bakal biasa aja. Enggak, banyak juga loh, banyak juga orang-orang tua kita ya yang pernikahannya udah menginjak puluhan tahun, belasan puluhan tahun gitu ya. Udah masuk di usia senjanya mereka berdua gitu ya. Para orang tua kita masih so sweet sama pasangannya ya, masih bisa romantis-romantis. Jadi tergantung sih sebenarnya, bukan tentang waktu ataupun lama enggaknya satu hubungan gitu ya. Kalau misalnya udah pondasinya udah sama-sama sweet, sama-sama tulus, sama-sama sayang sih, kayaknya tak lekang oleh waktu ya. Benar nggak sih ya? Mari Jamil mau ngatain noner dulu ah, buat sobat yang pengen noner boleh di 022-5441-3928 ya. Baru juga mau diangkat sudah ngejengkang ya. Di 022-5441-3928. Halo.
1: Halo.
0: Dangdut asik.
1: Dangdut asik. Asik dangdut.
0: Radio Maya.
1: Radio Maya.
0: Dera. Nah, suaranya lo plap kecil, Besti.
1: Masa sih, Besti? Segini mah tuh.
0: Nah, ada sekarang mah, tadi mah rada lo plap. Kang Jus.
1: Tuang kata Nenek Putri.
0: Apa kabar?
1: Baik tuh, Nenek Putri.
0: Nenek Putri hari ini makan siangnya pakai apa, Nenek Putri?
1: Apa, Nek? Sayur apa, Nek? Orek tempe, ayam goreng.
0: Aduh, orek tempe sambalnya enggak?
1: Sambalnya ini emang enggak begitu ke sambal
0: tuh. Oh, jadi intinya di sambelan tuh.
1: Iya.
0: Nenek Putri mau request enggak?
1: Nek, mau lagu apa, Nek? Yang semangat. Yang semangat tenang.
0: Apa yang semangatnya kan banyak.
1: Ya, tapi aku mah pengennya Mari Pacaran dari Jamal Mirdad.
0: Ah, Jamal Mirdad.
1: Mari pacaran
0: sama siapa? yang lain nanti Mary Jamil cari dulu ya. Yang lain.
1: Yang lainnya mah itu Nenek Motor Monitor.
0: Tor Monitor. Ya. Jamal Mirdad yang mana adanya juga apa ini teh? Gak ada iya. Gak ada adanya, yang penting happy, ada bujangan. Ada hati jadi lebur dari Jamal Mirdad. Ada semua itu katanya. Yang mana nih jadinya?
1: Yang tadi paling pertama siapa tuh? Yang penting happy.
0: Hah?
1: Yang penting happy apa yang tadi?
0: Hati lebur cinta. Hati lebur sama... jadi lebur. Oh, yang penting happy.
1: Iya, itu.
0: Yang penting happy.
1: Yang penting happy.
0: Oh, ya udah tuh, requestnya buat siapa, kirim salamnya?
1: Kirim salamnya buat Pumila, buat Kang Mansur, buat Majia Jajang Jalak, Nani Memori Cicahum, kemudian Lukman Pasar Baros. Harusan yang ke Nenek Putri salam terakhir. Siapa ya tadi itu? Lupa lagi tadi.
0: Kang Adam.
1: Nah itu. Kemudian kayaknya buat semua sobat Maya deh.
0: Spesialnya akhir. Buat siapa?
1: Spesialnya buat yang lagi siaran, kata Nenek sehat-sehat selalu.
0: Amin, makasih ya Kang Jus. Nenek Putri sehat juga ya. Nenek Putri mah meni lamun ke RT suaranya teh juga ker di Arab meni jauh.
1: Itu makanya di seberang sana, di seberang saya.
0: Siap atuh. Makasih ya Kang Jus.
1: Iya, sami-sami.
0: Pilih radio,
1: pilih Maya. Mantap, lagunya. Berani beda, berani gaya. Derah.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ding.
2: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatur.com. Pendaftaran di 022-540-4625 atau melalui WhatsApp di 0822-471-1424 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
2: Maya FM. It's the
3: Cataracts 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

0: Dangdut Asik.
1: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya, no komen ya. Kalau misalnya udah bukan urusan kita mah no komen aja Sobat Maya ya. Biar saja, kecuali kalau misalnya kita diminta untuk berkomentar, diminta untuk ngasih pendapat, diminta untuk ya dibantu gitu baru ya. Tapi kalau misalnya yang bukan jadi urusan kita terus tiba-tiba kita ngopentarin tentang orang lain, kayaknya gak usah deh ya. Gak usah, karena urusan kita juga udah banyak ya. Bener gak? Ya kan urusan kita aja udah repot, ngapain kita ikut urusan orang lain, bener gak? Lanjut lagi ya, Meli Jamil mau komenin Sobat Maya aja di WhatsApp deh. Komenin apa? Komenin, bukan komen sih, bacain kali ya. Mau bacakan dulu WhatsApp Radio Maya di WhatsApp-nya. Nih, Sobat Maya udah hadir ya. Ada siapa, selamat siang buat Kang Adam Linggahara Sayati ya, yang pengen requestnya lagu Hubungan Roma Irama. Kang Adam lagi ngapain? Kalau lihat Kang Adam foto profilnya teh ingat wae suaminya Inul Daratista. Namanya sama, kumisnya sama, mirip ya. Jadi wae asa ingat Bunda Inul wae ya, suaminya ada juga Mas Adam ya. Pokoknya mah Kang Adam ninggal rasa yatim mah pengen request lagunya Hubungan dari Roma Irama ya. Sudah Meli Jamil play, mau kirim salamnya langsung buat Nado, Umilila, Ratu Engang, Nenek Putri, Kang Ius, Yagatsu, Lukman Baros, Agus Oce, Kang Diansa, Pak Kosasi, Kang Roheng, Kang Koswara, Jajang Jalak, Abo, Wagons, Kineo, Antibara, buat Meli Jamil ya, terima kasih. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Jaka Sinangling, Cigundewa yang pengen request lagunya Kicau, Kicau, Kicau Mania. Mau kirim salamnya buat karyawan Guts yang lagi pada kerja sambil dengerin My FM. Buat Aedo, Mas Ohim, Riki, Arlong, Aat, Ajat, Ripki, spesial buat Ustadz Udin ya. Pemburu Tet, ah kamu mah meninya gak akan bisa disebutin kok Meli Jamilnya. Lanjut lagi Mang Nanar Gunung Asepan, apa kabar ya Mang Nanar, pengen kirim salam buat Teh Meli duluan aja, buat Sobat Maya semua, buat istri tercinta sama anak-anakku juga, cucuku tersayang Hanupil, sama-sama Febri Acu si pejuang cinta dari kawasan Banjaran Sindang Panon, juga pengen request lagunya Bukan Yang Pertama ya. Bukan Yang Pertamanya dari Leo Waldika, mau kirim salamnya buat Sobat Maya semua, buat Neng Aci Orang Cipatujan ya, Orang Cinta Asi, Nurul Aisy, Anak-anak 98, buat Sobat Maya semua, spesial buat Teh Meli Jamil aja, thank you. Kang Ujang Pecai di Jamali Cianjur, kemana saja? Ih, menis somse sama aku, orang Cianjur. Oh, Cianjur sekarang lagi musim apa? Aduh, Meli Jamil itu, Cianjur tuh salah satu daerah kesukaan Meli Jamil. Meli Jamil sering banget ke Cianjur, cuman buat makan atau nikmatin kulinernya ya. Cianjur terus ngahaja ke sana teh suka beli ini. Apa sih itu namanya, mochi ya. Anda tahu mochi Cianjur yang mau perbatasan ke Sukabumi itu enak tahu ya. Tapi Meli Jamil lupa namanya. Pokoknya mah tahu nama daerahnya cuman enggak tahu apa nama mereknya. Pokoknya mah enak itu juga ya. Mau kirim salam buat Sobat Maya semuanya, spesial buat anak-anak aku. Siap. Terima kasih. Ya sudah, kita waktunya berkicau, kicau, kicau mania.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Sobat Maya masih tetap di Dangdut Asik. Tapi sebelumnya manajemen mau ngasih tahu ya, tepat di jam 2 nanti kita akan menyimak informasi. Nah, kalau di jam 2 ini informasinya kilas Bandung ya, informasi seputar Bandung Raya, hadir bersama 98 FM. Jangan kemana-mana, nanti Meli Jamil balik lagi, angkat line on air lagi, oke? Stay tune terus, derah.

Mandi, yang disiarkan serentak oleh 37 ribu anggota PRSSNI Bandung. Jumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Polisi ringkut pelaku pengeroyokan maut di Pasir Koja. Pemprov Jabar bakal bantu sertifikasi halal gratis bagi UMKM. PT KAI tekan pengeroyokan petugas pintu perlintasan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah informasi lengkapnya.

sempre per

0: dan gue berhasil menangkap ya salah satu pelaku ya yang terindikasi memang banyak terlibat di beberapa kejadian-kejadian di Kota Bandung.
1: Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Iman Staryono, mengucapkan selamat kepada para siswa baru di Kota Bandung. Iman juga mengapresiasi lancarnya SPMB 2026 tingkat SD hingga SMP di Kota Bandung. Iman juga menyampaikan selamat kepada mereka yang meraih juara di ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat SD dan SMP di Kota Bandung. Menurutnya prestasi tersebut bisa menjadi bekal melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya.
2: Pertama saya mengucapkan selamat dulu nih kepada adik-adik, anak-anak kita yang saat ini baru memasuki sekolah, sudah keterima di SD, SMP, SMA pilihan terbaiknya. Semoga diberikan kemudahan dan sukses. Kedepannya ada yang istimewa, saya juga ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Selamat kepada anak-anak kita, adik-adik kita, SD, SMP yang baru mendapat prestasi terbaik juara tingkat provinsi O2SN. Dan ini akan menjadi poin terbaik bagi adik-adik semua ketika milih. Kalau dari SD, SD ke SMP itu akan jadi poin jalur prestasi olahraga.
1: Memberi di jalan bukan berarti tidak peduli lo. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pemudik, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Ini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandung.com. Jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Jawa Barat yang belum bersertifikasi halal hingga saat ini masih relatif banyak. Untuk meningkatkan jumlah UMKM yang bersertifikasi halal, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membantu UMKM untuk mendapatkannya secara gratis. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan berharap upaya tersebut akan mempercepat UMKM memiliki sertifikasi halal dan membantu memperkuat kualitas ekosistem pariwisata ramah muslim.
3: Nanti kita sampaikan ke Pak Gubernur untuk ke depan kita memberikan insentif bagi para pengusaha khususnya UMKM dalam mengurus sertifikat halal di Jawa Barat. Bahkan bila perlu kita nanti kedatang gratiskan. Biar semua betul-betul mereka bersertifikat halal ini membaik.

Bye.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: Maya FM. 98 Maya FM.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapen. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: 98 Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak Dukar Bing.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya.

0: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Tor monitor ketua, lanjut lagi yang mohon air ketua. Meli Jamil angkat lagi ketua di 0225441398 ketua. Temeli lelaunan atuh, jangan mau nyatet nomornya. Sok atuh ke Meli Jamil dicate, disebutin lagi ya sobat Maya nyatet ya. 022 masukkan dulu kode area. 5441 3928 022 5441 3928 boleh angkat dulu. Ada siapa? Halo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dangdut asik.
1: Berani beda berani gaya terang.
0: Siapa ini?
1: Si Centil.
0: Si Centil namanya siapa?
1: Ini namanya Pandar Eseng Gondok.
0: Kamu tuh sebutin nama-nama ya, bisa ada sobat Maya yang baru masuk.
1: Pasti udah pada tahu lah.
0: Nada dolar.
1: Iya.
0: Ya abang penyiarnya udah pada tahu, sobat Maya udah pada tahu, meni hese disuruh nyebutin nama ge, ya Allah.
1: Udah pada tahu aku dah.
0: Meni pede ku mamun aya sobat Maya nu anyar baru dengerin dangdut asik. Nado sehat.
1: Alhamdulillah sesuatu.
0: Langsung aja tuh mau request enggak?
1: Dukung aja dewe lah.
0: Siap, langsung aja tuh kirim salam buat siapa?
1: Nanti jangan nyonya-nyonya beli nyonya ada di Rusia. Selamat tukar sampai tuntas. Semoga sehat selalu, penyumbun kebanyak rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Kang Adam, terima kasih selanjutnya. Enggak, Kang Adam 700 tahunan tuh buat Kang Adam.
0: Buat siapa lagi?
1: Buat Kang Robin Kerko, pemilihlah Kang Mansur, Abah Dadang, Kang itu tuh Kang Lukman Pasar Baros, Keras, Kang Abu Metal, Febri Acu, Eyang Nut, ya, Eyang Nut, Uung Asgar, Kinoi Kirsron, Mang Mana, Mang Mono ya, Nut, siapa lagi tuh? Oh, Nenek Putri sama Kang Iya Yusnya.
0: Oke.
1: Okay. Kang Sadayana wela.
0: Oke, spesial buat siapa?
1: Oh, ya, support you aja deh.
0: Thank you so much, baby.
1: Welcome.
0: Pilih radio.
1: Nah, ya, nantap lagu-lagunya berini beda, berini goyo.
0: Der, bedanya suara inces manya. Di belakangnya Tuan Putri ada siapa? Halo. Waalaikumsalam. Anu tadi mah centil-centil narada-rada tarik. Waalaikumsalam. Ini mah suaranya lembut, mengayon centilnya ya. Umi.
1: Ya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kenapa ih gak masuk? Udah seminggu.
1: Kenapa?
0: Udah gak seminggu ih gak masuk di aku.
1: Iya kan, kakaknya udah masuk tena dete malah lagu. Terus itu udah Kang Mansur masuk ke lagu. Itu tuh aku di belakangnya.
0: Oh itu tuh
1: tapi
0: jadi
1: aku disebutin nuhun katanya. Alhamdulillah.
0: Iya atuh, always.
1: Berarti tahu lagi mau nelfon. Maafkan,
0: maafkan durasi besti ya. Ya udah tuh mau request apa sayang?
1: Requestnya udah ada belum? Aku tak berarti bagimu udah ada belum?
0: Belum sayang, sok yang lain aja ya.
1: Belum itu aja.
0: Apa?
1: Ingin memeluk dirimu.
0: Ingin memeluk dirimu. Buat siapa?
1: Buat yang cantik duluan. Sehat-sehat makin banyak jadinya sukses terus selalu. Bapak Jana, terima kasih buat Teh Ratu Engang, Kang Mansur, lalu Kang Adam, Abah Dadang. Kemarin teh Abah Dadang sama istrinya ke sana ya.
0: Itu mah Kang Dadang. Jadi itu teh. Jadi kalau Abah Dadang mah di TCI, kalau yang dirancang Banjar mah Kang Dadang.
1: Aku informasinya salah teh.
0: Aku teh jadi karena udah punya incu, jadi aku teh ngabah-abahkan padahal mah Kang Dadang rancang Banjar.
1: Kalau yang ke sana sama istrinya?
0: Kalau yang sama istrinya, Kang Dadang Rancamanyar sama Mama Dida.
1: Jadi bilang ke Teh Maina ke sana main.
0: Kalau yang suka nge-WhatsApp sering mah Abah Dadang di TCI.
1: Oh, jadi dua.
0: Iya, tapi nama udaranya Kang Dadang Rancamanyar.
1: Kang Dadang Rencet Mayan selain istrinya Abah Dadang, Kang Adam, Cineo, itu sih siapa Febri Acu, lalu Nenek Putri sama Ayu, Indu, TIG, lalu Kang Jainal Arif, siapa lagi ya? Kang
0: siapa lagi? Entah,
1: buat semuanya aja deh.
0: Spesialnya buat siapa?
1: Buat yang cantik jelita. Pulangnya hati-hati ya.
0: Makasih ya. Pilih radio.
1: Pilih radio sih, lumayan mantap lagu-lagunya. Berani tidak, berani gaya dan asal.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 3, 2, 1. Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang, no parenting.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Lanjut lagi ya, Meli Jamil mau nyapa sobat Meli yang sudah hadir di WhatsApp. Ada Kang Lukman di Pasar Baros. Hai, hadir Teh Meli. Langsung aja aku mau absen ya buat Andi, Nado, Mang Nanar, Mas Losu, Deden Cipteng, Timas Jua, Ledeng, Suryadi, Teh Maya Sindang Laya, Amtibara, Wagon, Kang Ari Prabon, Kang Mansur, Omilila, Jajang Jalak, Ahmad Irwan Garut, Nenen Lewi Gajah, Nenek Putri sama Kang Jusnya ya. Pokoknya mah pilih radio, mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya. Derah.

0: Maya FM. 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 114242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

Kalau misalnya banyak bertanya, kenapa sih nenek atau kakek itu lebih banyak ngebelain cucunya? Karena memang tugas mereka hanya mencintai, menyayangi, ya gitu. Jadi kalau misalnya banyak hal yang diturutin sama kakek dan nenek gitu ya, Sobat Mei, jangan terlalu kayak rempong banget gitu ya. Kenapa? Karena dulu juga kita sama nenek kakek kita disayangin, dicintai, diturutin maunya. Yang pada akhirnya itu menjadi kenangan indah di masa kecil kita, ya kan? Ya, dan itu menjadi sesuatu hal yang bakal kita kenang seumur hidup, ya. Sama halnya seperti kita waktu dulu ya disayangin sama kakek sama nenek ya, terus nyumput gitu ya, berlindung di kakek dan nenek ketika lagi dicarekan ku si mama gitu. Jadi kalau sekarang anak kita dilindungi sama kakek dan neneknya ya, alias orang tua kita, udah gak apa-apa sayang ya, karena semua akan ada fasenya, bentuk cinta yang memang mereka kasih, bentuk sayangnya mereka, karena memang ada beberapa hal yang mereka tebus, mungkin kesalahan atau waktu yang mereka tidak punya ketika mendidik kita, ya kan? Karena fokusnya kan nyari uang, mendidik, nyekolahin, kasih kebutuhan kehidupan, biar kehidupan anaknya layak, dapat kehidupan yang baik pendidikannya dan lain sebagainya. Nah, setelah berganti tugas, ya mereka hanya mereka sudah selesai, anaknya udah pada menikah, kemudian anaknya punya anak, ya, ya mereka hanya mencintai cucunya, ya tugasnya, gitu. Karena memang bebannya sudah berbeda seperti dulu mereka menjadi orang tua gitu ya. Jadi agak dibawa santai aja sayangnya, meskipun memang kita kadang suka kukulutu sebagai orang tua ya, meninahasi, dibela wae. Dulu juga sama, kita dibela sama nenek kakek kita ketika dicarekan sama si mama ya. Pokoknya mah I love you nenek kakek dimanapun berada ya, panjang umur, sehat selalu, membersamai cucu dalam keadaan yang sangat bahagia, amin ya. Sobat Mei, gak kerasa Meli Jamila sudah hampir 3 jam nemenin Sobat Mei edisi hari ini. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah salam-salam di WhatsAppnya Radio Maya di 087770808998, yang udah on air juga hatur nuhun sayangnya di 02254413928. Nanti ketemu sama Meli insya Allah di hari Kamis di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3. Jadwal siaran Meli Jamila Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kalau dangdut asik ada deh setiap hari ya. Setelah dangdut asik, jangan pindah frekuensi ya. Lanjut di JJS 36, jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6. Yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan, gabungnya di jalan-jalan sore 36 ya. Pokoknya mas, sampaikan salam dari Meli Jamila untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Yang bawa kendaraan ingat, jangan malaweng ya, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan, jangan hanya kecepatan ya. Yang lagi bekerja tetap jaga fisik dan kesehatannya. Yang lagi dagang, laris manis Tanjung Kimpul, dagangan laris, duitnya ngumpul, amin ya. Sampai jumpa lagi nanti. Meli Jamil pamit dari ruang dengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Bye bye.

98 MyFM. MyFM. 98 MyFM.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sebang Nuparti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 02604170853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar.

0: 기다.
1: 사디야, 세대카리아 세바, 노파르디.
2: 와duh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
4: Maya FM.
5: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak Dupa Renting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Duperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duperti.
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
4: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Duperti.
5: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke 9. Lakukan servis berkala. Jangan

0: ikuti surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.
2: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Saatnya, Sobat Maya simak. Nukta penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: My FM

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98 Maya FM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. At 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar penting Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Halo, kami
1: Ilir 7.
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Atau pop Sunda.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Maya. Alhamdulillah, hari ini ketemu lagi di gelarannya Titian Kenangan ya. Dua hari gak ketemu, dan sekarang kita menikmati kembali atau bertemu, cie, bertemu di Titian Kenangan bareng Fitur Febrianti. Dan mudah-mudahan Sobat Maya sudah stay tune, sudah berada di radionya masing-masing, siap-siap mendengarkan Titian Kenangan. Insya Allah selama 3 jam ke depan sampai nanti pukul 21 ya. Ya sudahlah, tanpa berbasa-basi, langsung aja request lewat WhatsApp di 0877 70 80 98 98.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM. Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM
3: 98 Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
4: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, jerah.

Iya, dua hari gak ketemu. Rindu-rindu aku, rindu sayang. Cie, ada yang lagi rindu nih. Oke, selamat malam sekali lagi untuk Sobat Maya yang baru saja stay tune di 98 Maya FM Bandung ya. Selamat malam semuanya dan mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Atau mungkin lagi terasa lagi bermasalah dengan kesehatannya. Ya, cuacanya panas luar biasa. Kalau gak kuat-kuatnya Sobat Maya sakit kepala ya. Yang sekarang Fitri rasakan ya, dungdeng kepala ya. Ya, pokoknya cepat sehat. Yang sedang beraktivitas juga selamat malam. Yang masih di dalam perjalanan juga hati-hati mengendarai kendaraan ya. Kalau misalnya sedikit agak penat, mata sepet ya, ya sedikit agak pusing, ngantuk, mendingan kepinggirkan aja dulu kendaraannya. Refreshkan dulu. Refreshkan mata, pikiran, badan. Nah, sudah refresh, sudah fresh, langsung lanjutkan lagi perjalanannya. Selamat sampai ke tempat tujuan ya. Ya, ditunggu lagi WhatsApp-nya Sobat Maya di 087770808998.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ding.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ding.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 01 4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Pokoknya sekali lagi selamat malam untuk sobat Maya yang baru sampai ke rumah ya. Selamat beristirahat, bisa kumpul lagi sama keluarga sambil menikmati makan malam, sambil menikmati titian kenangan lagu-lagu Indonesia tahun 80 sampai 90-an. Nanti di interval yang kedua Fitri bakal terima telepon on air di 5441398. Dan terima kasih yang sudah mengirimkan WhatsApp di 087770809898. Yo ya. Pokoknya selamat malam semuanya. Lagi terbaring sakit, mudah-mudahan cepat sembuh.

Sobat Media, dulu kemana-mana tetap di 98 Maya FM Bandung. Nanti Fitri hadir lagi di interval yang kedua ya. Terus nanti ada selingan lagu-lagu religi sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Nanti kita teruskan lagi titian kenangan. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani kaya, terakhir.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maya FM

berdiri di ujung bumi, menyeru kefanaan, menyingkirkan keraguan. Ku bentang tangan ini, merindu pertemuan denganmu, duhai Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami takut kehilangan cintamu, kami sibak aral

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Sumbang, Nuker B.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
2: Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Ya, sekarang kita masuk di interval yang kedua di Titian Kenangan dan ketemu dulu sama Sobat Maya yang sudah mengirimkan request lewat WhatsApp ya di 0877 7089898. Ada Kinew Kircon ya, salamnya buat Imas Juan, Nado, Nani Memori, Diansyah, Aki Kanha, O Asgar, Koswara, terus buat Ayu Cigadung ya, pokoknya buat Sobat Maya semuanya. Ya, terima kasih. Berikutnya dari Kang Lukman Pasar Baros. Ya, kirim salam buat Andin, Teh Nado, Mang Nanar, Mas Lesu, Deden Cipteng. Kemudian buat Teh Imas Jua, Ledeng, Aam Tibara, Wagon, Kang Ari Prabon, Kang Mansur, Umi Lila, Jejan Jalak, Nenek Putri, Kang Ius, Ahmad Irwan Garut ya. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya. Terima kasih. Berikutnya dari Mang Nanar Gunung Asepan, salamnya buat Abah Gelembung, Pak Cecep Zainal, Mas Lukman, Mas Leo Sunarto, Api Ayi, Umi Nensi, Jejang Roro Asih, Umi Novi, Mas Teguh, Bunda Tati, Bunda Nenen, Bunda Alika, Umi Wiwin, Ibu Mega Utami, Mas Ontel Irama, Mas Sunarboy. Ya, buat Sobat Maya semuanya. Spesial buat istri sama anak-anak juga cucu tersayang. Oke, Bapak WMP Stefanus juga, terima kasih stikernya ya. Ya sudah, yang lainnya ditunggu lagi di 0877 7089.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya SMA no parenting.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian

0: sekarang Fitri bakal buka line on air dulu deh di 5441392898. 98 MyFM Bandung.
1: Berani beda, berani jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, mau pilih lagu apa, Cek?
1: Mau apa? Dari Ebit aja deh.
0: Apa judul lagunya?
1: Lagi esok pagi aja deh.
0: Oke, salam buat siapa?
1: Maksudnya cantik duluan, semoga saya terlalu penyukurnya banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Nenek Putri sama Kang Yosnya, Kang itu tuh Kang Lukman Pasar Baros, Kang Arif Godabaya, Kinol Kirtron, itu tuh Kang Air Raja Wali.
0: Oke.
1: Ah, sadayana di atas 5.
0: Buat ya, sahabat Maya itu semuanya aja.
1: Iya.
0: Oke deh. Pilih radio.
1: Pilih Maya, masa lagu-lagunya berini beda, berini gaya dera.
0: Terima kasih, hatur nuhun, Kamsia, Hamsanida, buat Cenado. Yuk, berikutnya ada siapa lagi yang mau on air? 5441392898. Kang Ayi masih di Sumedang ya, karena ada acara hajatan. Juga selamat malam buat Mbak Sri, Mas Rono, Derina di Warunasi Ramasengawi, Kabupaten Permai, Nenek Putri, Kang Yustian juga, selamat malam ya. Terus buat Agus, Kang Agus Oce yang ada di Marga Asi. Berikut lagi, ada siapa? 98 MFM Bandung. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Sama Lukman Pasar Baros, Bunda Fitri.
0: Oh iya. Oke, sehat Kang Lukman.
2: Alhamdulillah, katanya mau main ke Baros, ada saudaranya di Cimahi.
0: Apa? Udah lama belum nengok lagi ke sana, ke mana tuh, ke Masturi, Kolonel Masturi.
2: Iya. Kalau Kolonel Masturi itu kan lewat Pasar Baros, Bunda.
0: Oh iya. Bentar-bentar. Iya. Soalnya dari alun-alun Cimahi?
2: Oh, enggak. Ini arah dari arah

0: ngelewatin itu aja, alun-alun Cimahi. Ya, udah kelewatan ya berarti Baros ya?
1: Lewat kalau dari, kalau dari
0: Cimahi. Soalnya lupa lagi sih, saya pernah tinggal di daerah Cihanjuang soalnya dulu.
1: Ya. Itu kan di daerah dulu Gajah itu, Temeli, di daerah Pilarman.
0: Saya kurang mudeng. Soalnya waktu pernah tinggal di Cianjuang terus pernah diajak ke Baros, Pasar Baros Cimahi. Ya udahlah, yeah. Kapan-kapan deh ya. Yeah. Itu yeah, kalau ya. Pasar Baros jualannya jam berapa aja? Ini ya toko. Jongko ya?
1: Jongko.
0: Oh iya deh. Dari jam berapa, dari pagi?
1: Dari pagi jam 5 sampai jam 12 kalau yang belanja. Tapi kalau saya sampai malam ini masih di pasar,
0: Bunda. Oh, sekarang masih di pasar ini?
1: Masih, buat bungkus-bungkus, Bunda.
0: Oh, iya. Yalah, nantilah kapan-kapan deh ya. Ke Pasar Baros Cimahi ya. Iya, nanti. Insya Allah ya. Mau pilih lagu nggak, Kang Lukman?
1: Dukung aja.
0: Oke, siap-siap, iya.
1: Salamnya sebentar aja ya.
0: Iya boleh. Yuk, ada buat tambahan buat
1: Kang
0: siapa?
1: Suryadi, buat Kang Suryadi, buat Andin Tenado ya, buat Pak Lanar, buat Kang Deden Cipteng, buat Umilila, Kang Jajang Jalak, buat Abah Nep, Mas Dua, buat Ahmad Irwan Garut, buat Nandeli Gajah, buat Mas Lesu, Kang Mansur, buat Temaya Sindang Laya, Yus, Kang Yus, Nenek Putri, buat Wagon, buat semuanya aja.
0: Buat Sahabat Maya. Kapan ini main ke sini, ke Maya? Sekali-sekali jalan-jalan ke sini.
1: Daerah Kopo itu
0: Kopo Permai pokoknya.
1: Ya, kalau Maya yang dulu itu saya sering main.
0: Waktu di Soreang. Kita sekarang beda lagi, sudah beda ininya, sudah beda kepemilikannya.
1: Cuma namanya aja sama ya.
0: Ya?
1: Ya, namanya aja sama Maya.
0: Nama, iya nama, tapi kepemilikannya sudah berubah. Kapan-kapan main ke sini ya?
1: Ya,
0: kalau Man ya. Oke. Iya, pilih radio.
1: Pilih radio, pilih Maya, mantap-mantap lagunya. Maya berani beda, berani gaya. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kalung Man yang ada di Pasar Baros. Dari Teh Lilis yang ada di Cikijing. Ya, salamnya buat siapa nih? Bunda Lilis, Imas Jua, Mama Angga, Wagon, Kinap Kitchen, Amtibara, Kang Adam, Hedi Cigondewa, Arif Gudabaya, Kang Aji, Aki Kanha, Pak Kosasi, Satria Isaika. Spesialnya buat AA Jajang Jalak. Terima kasih. Dari Teh Lilis di Cikijing juga selamat malam. Salamnya buat orang Cicalengka, Teh Nado, buat Sobat Maya semuanya saja. Iya. Kang Tuning di Karapitan juga selamat malam ya. Salamnya buat Tete sama kru, juga buat Sobat Maya semuanya. Ya, judul lagunya mau apa nih, Kang Tuning di Karapitan ya? Ada orang Cikoneng, ada yang ngintip. Nanti kalau ke Bandung jangan lupa bawa satenya ya. Kang Ayi yang saat ini masih ada di Cikoneng Sumedang ya, pokoknya nanti pulang ke Manung harus dibawa ininya, dibawa satenya ya, ulah sok ngabibit wae nya. Kenan gegeroh wae, gegeroh. Dari Kang Ayi, salamnya buat Mama Sanda, Mama Angga, Nado, Bi Ayu, Mama Zinia, Wagon, Mbak Sri, Mas Suruno, Bunda Neli, Mas Ari Prabon, Abah Dedang, Mang Nanar, Bungsu Cikaputihan, Kinap Kicon, Mama Dina, Aki Kanha, Eyang Endut, Agus Oce, Nani Memori, Kang Roheng, Teh Linci Jotang, Ari Caladi, Lukman Baros, Pak Arif Gudabaya, buat Sobat Maya ya. Aki Kang Ayi, salam ya buat tetehnya ya. Sudah tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.
2: 98 FM Maya Radio. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut hubungi Universitas

0: Diri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.
2: Galau, mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM
3: 98 Maya
0: FM. Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, dan

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Iya, Sobat Maya, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung. Ya, dan nanti Fitri ada lagi di interval yang terakhir, interval ketiga ya. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani kaya terakhir.

0: Nukarti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: 98 FM Maya Radio.
1: Saatnya Sobat Maya Sebang Nuparti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
0: 98 Maya FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena Derah.
5: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya Sebang Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

Ya, tidak terasa sudah 40 menit lepas dari pukul 20. Ya, tidak terasa juga tinggal beberapa menit lagi titian kenangan berakhir. Ya, terima kasih sekali lagi ya untuk sobat Maya semuanya yang masih tetap di 98 Maya FM Bandung di titian kenangan. Dan masih bareng Fitri Febrianti. Ini Teh Lili Cikijing, tadi lagunya sudah dihadirkan sama Fitri ya. Versinya dari Ratih Purwarsi. Terus dari Aki Kanha, katanya Nado lupa sama Aki. Salamnya buat Teh Nado, Pak Dadang, TCI, Pak Arif Gudabaya. Soalnya kalau on air ya kirim salamnya maksimal untuk 5 orang ya. Jadi untuk sobat Maya yang on air di acara titian kenangan maksimal 5 orang, dan misalnya WhatsApp sudah dibacain tidak boleh atau jangan on air kembali ya. Oke, dari Aki Kanha, salam buat Deden Kasir, Tema Juat, Tini Tongking, Ibu Teti Inofteng, Mama Sanda, Nani Memori, Kinep Kircon, Jejang Jalak, Mang Ayi, Wagon, Bungsu Cikaputihan, Mang Nanar. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Kang Adam Ligahara di Sayati. Salamnya buat Pak Kosasi, Teh Eti Cimahi, Umi Teji, Mama Fuji, Teh Nado, Umi Lila, Ratu Engang, Uya Gatsu, Kang Agus Oce, Kang Diansah, Badadang TCI, Wagon, Jejang Jalak, Nani Memori. Pokoknya buat Teh Fitri spesial bareng keluarga tercinta. Terima kasih Kang Adam ya. Berikutnya dari Maman Kosambi. Salamnya buat Nani Memori, Teh Nado, Alam Bolen, Imas Jua, Agus Oce ya. Buat Sobat Maya semuanya saja. Salam buat tukang jahit seragam Satpam Ruko ITC. Ini apa nih? Bentar ya. Berikut ada Pak Arif Gudabaya. Jadi Malang Bong Garut, salamnya buat Aki Kanha, Nani Memori, Wawan Cibadio, Teh Uni, Ginep Kicon, Wiyagatsu, Teh O, Mamah Arman, Teh Nado. Pokoknya untuk penyiarnya juga. Pak Kosasi di Bojong Citepu, salamnya buat Kang Roheng. Citepu, salamnya buat Kang Roheng, Kang Agusoci, Kang Adam, Kang Jajan Jalak, Pak Rahmat, Kang Mansur, Mama Angga, Bunda Lilis, Mama Widara, Teh Nani Memori, Teh Eti Cimahi, Ibu Eti Kulalet, Po Oneng, Teh Om, Nenek Putri, Umi Lila, Teh Imas Jua, Teh Nado. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja.

0: Iya, ternyata waktunya sudah berakhir, tidak terasa Sobat Maya, dan insya Allah ketemu lagi sama Fitri berarti hari Kamis ya. Terima kasih atas segala sisi Sobat Maya semuanya, tetap selalu sehat dan selalu bahagia bersama keluarga ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah, bye-bye.
1: 98 Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Maya FM.
4: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius? Emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
5: Dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
8: Kemana nih bro?
9: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
8: Wey, ikutan bro.
10: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
11: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98. Maya FM.

0: Maya FM.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 11-4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM. Yeah, yeah, yeah.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar penting Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Facebook Maya FM
2: @98 Maya

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.

Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Saatnya Sobat Maya simak duka penting.
6: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
5: Demikianlah Sobat Maya, Duka Renting.
7: Maya FM.
8: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
7: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya sedang menyebab nukar ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

berkembang. Dokter penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran.

0: Fasilitas penunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang nupar ting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2058. 2666509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Facebook Maya FM
6: @98 Maya

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
5: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Ricardo Parenti, SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Duparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM. 98 Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah. Streaming Maya FM www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.

0: Penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM Bandung.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

Malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa zikal karimi wa 'adimi sultanik. Rabbi sahri sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, luar biasa sobat maya yang dirahmati Allah. Kembali hadir menemani sobat maya di gelaran Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa selalu di hati. Disiarkan langsung serta dipancar luaskan dari studio 98 Maya FM Bandung di Komplek Kopo Permai Blok T11. Kembali lagi menemani dari jam 5 sampai nanti jam 6 pagi, tentunya hanya di Radio 98 Maya FM Bandung. Apa kabarnya sobat maya di hari Rabu di tanggal 29 Muharram di tahun 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 Juli 2026 Masehi. Kumaha dararamang sadayana sobat muslim di dunia. Waduh, meni di dunia ya. Nah, lagi musim Piala Dunia ya. Mungkin yang sudah begadang tadi malam melihat pertandingan yang begitu sengit, dua tim besar dunia yang luar biasa ya mempertontonkan keahliannya. Aduh, subhanallah. Dan saat ini bukan ingin membahas tentang pertandingan nih sobat maya karena saya bukan komentator sepak bola, tapi pada pagi hari ini kita ingin berbagi kebaikan. Bagaimana kita berbagi kebaikan? Yaitu ternyata dalam kehidupan ini ada ya keutamaan, yaitu menasehati kaum muslimin. Wah, ini subhanallah. Watawasaw bil haq, watawasaw bil shabr. Menarik sekali nih sekarang yang kita akan bahas, yaitu seperti apa keutamaan menasehati kaum muslimin ya. Kadang-kadang kita enggak mau dikasih nasihat karena kita juga mungkin punya prinsip dalam hidup ini. Namun tidak salahnya saling menasehati satu sama lain antara muslim dengan muslim. Inilah indahnya Islam, yaitu saling berbagi kebaikan ya sobat maya. Tentunya kita akan bahas lebih dalam lagi, yaitu judul pada pagi hari ini, yaitu keutamaan menasihati kaum muslimin. Tentunya hanya di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah.
1: Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.
0: Baik sobat maya yang dirahmati Allah, semoga sehat selalu yang saat ini sudah menikmati kebahagiaan di pagi yang cerah ini. Kita bangun pagi, selesai menjalankan ritual kita, menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah, baca tilawah, kemudian bersedekah ya. Banyak sekali aktivitas di pagi hari ini yang produktif, yang akan mengantarkan kita kepada kemuliaan. Semoga kita semua yang hari ini berharap semuanya diberikan kemudahan dalam urusan, diberikan kebaikan dalam setiap aktivitas, dan tentu kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas yang kita lakukan. Yang lagi di pasar, semoga dagangannya lebih berkah. Yang juga saat ini sedang berdagang, semoga dagangannya diberikan oleh Allah keuntungan dan dijauhkan dari segala kerugian. Yang sebentar lagi sedang bersiap-siap untuk berangkat ke tempat menimba ilmu, yang mau berangkat ke sekolah ya, seorang murid, seorang santri akan selalu mempersiapkan untuk menimba ilmu, karena ilmu itu sangat berguna untuk semuanya. baik dirinya ataupun orang lain. Dan juga untuk para asatidnya, asatizahnya, para guru-gurunya, semoga diberikan selalu kesehatan lahir dan batin, diberikan kemudahan dalam urusan mengajarnya. Nah, disolehkan anak-anaknya. Kudu saleh atuhnya anak-anaknya. Dan bapak-bapaknya, mungkin sobat Maya yang akan bersiap-siap untuk bergegas ya, berangkat ke kantor atau ke tempat kerja, semoga selalu Allah lindungi, diberikan keselamatan, diberikan keselamatan di perjalanan, diberikan keselamatan di kantor ya, dijauhkan dari segala kejahatan. Nah, sobat Maya yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini ya, insyaallah kita sebagai seorang muslim tidak pernah ingin mencampuri urusan orang lain. Tapi kita sebagai seorang muslim adalah harus bisa saling menasehati satu sama lain dalam kebaikan. Nah, maka dalam kesempatan ini sobat Maya, indahnya saling menasehati di antara kaum muslimin. Jadi sesungguhnya nasihat itu diperuntukkan bagi Allah ya, bagi kitab-kitab Allah, bagi Rasul-Rasul Allah, dan juga bagi kaum mukminin. Maka nasihat adalah perkara yang sangat agung bagi setiap muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan nasihat ini sebagai pokok dalam ajaran Islam. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, ad-dinu nasihah kulna liman, agama itu adalah nasihat. Maka din itu adalah nasihat. Kami berkata, nasihatu kulna liman, kepada siapa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, qalallahu wali kitabihi, wali rasulihi, wali ammati muslimin wa amatihim. Kurang lebih seperti itu. Jadi kepada siapa menasihatinya? Yang pertama bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, dan para imam kaum muslimin serta segenap kaum muslimin. Nah, jadi sobat Maya yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita ingin coba mengupas tentang nasihat. Jadi nasihatnya nasihat takwa ya. Nasihat tentang kalbu, renungan diri gitu. Jadi nasihat itu merupakan kata yang ringkasnya. Bahasa simpel nama mamatahan gitu lah. Mamatahan cina, mamatahan diri orang ya. Jadi nasihat itu secara bahasa itu berarti ikhlas, atau bahasa lainnya adalah menjernihkan madu ya, al-ikhlas. Bahkan Imam Al-Khathibi rahimakumullah, bahwa kata nasihat itu diambil dari lafaz nasyahar rajula saubahu, artinya lelaki itu menjahit pakaiannya. Jadi para ulama itu mengibaratkan bahwa perbuatan penasehat ya, jadi ada penasehatnya, selalu ada penasehat. Kalau dalam organisasi itu selalu ada penasehat ya, dalam struktur organisasi itu ada penasehat. Nah, maka para ulama mengibaratkan perbuatan penasehat yang selalu menginginkan kebaikan orang yang dinasehatinya. Jadi sebagaimana usaha seseorang memperbaiki pakaian yang robek. Nah, jadi bukan merusaknya, tapi bagaimana merangkai atau memperbaikinya. Ya. Kalau rumah ada yang bocor, kita perbaiki. Begitu pula dalam kehidupan ini, mungkin kita sering lupa, ya, ada yang mengingatkan. Jadi kalau kita lupa itu ada yang mengingatkan. Bukan berarti lupa itu dibiarkan. Itu mah sama dengan menyesatkan orang lain. Keun bae lah. Manehna unggul da. Urang mah asal henteu we urang cenah. Nu penting mah urang we, keun ya. Manehna mah. Jadi tidak menjaga orang lain, ya. Jangan sampai terjerumus ke dalam sebuah lubang kemaksiatan. Nah, maka nasihat ini sangat dibutuhkan. Perkara yang sangat penting. Penting pisan atuh. Ya. Karena nasihat itu adalah yaitu setiap muslim itu wajib memperhatikan dan melakukannya kepada orang lain. Jadi kita tuh harus saling peduli satu sama lain. Aya batur rek tigebrus kanu susukan. Urang mah apa jalanna. Lamun kadinya teh bakal tikusruk. Apa itu tikusruk? Lah pokoknya mah kitu bahasana tikusruk we. Rek tikusruk di bejaan ku urang teh. Pak, Bu, punten ulah jalan kadinya. Aya lobang. Nekteuleuk we si ibu jeung si bapa teh. Nah, kalau dia tidak mau mendengar, beda cerita ketika dia masuk ke dalam lubang, bukan salah yang tidak menasihati atau bukan salah yang memberi informasi. Nah, makanya nasihat itu penting ya. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah keterangan dikatakan ada pada saat itu tentang berjanji setia kepada Rasulullah. Untuk apa? Ala aqimis shalah, ya. Untuk menegakkan salat, wa itiz zakah, untuk menunaikan zakat. Kemudian wan nusiha li kulli muslim wan nasiha. Nah, jadi memberikan nasihat kepada setiap muslim. Naon bedana nasihat jeung ceramah? Cing. Komen atuh. Apa bedanya ceramah jeung nasihat? Ceramah eta isina. Ya. Yeah. Ta upami nasihat mah beda. Ai nasihat mah munculna tina hate. Ya. Karena mungkin dia sudah berpengalaman, bisa jadi kan dia memberikan nasihat itu untuk kebaikannya. Mata kelamun budak dipapatahan ku kolot. Apaan budak teh sok kadang nyeri hate. Ya. Budak teh nyeri hate teh kunaon? Kumamah carekan. Kunaon? Ku bapak dikepret. Ya. Aya budak nu kitu aya. Dia belum paham, teu ngarti yen indungna yen bapana teh nyaah. Matak mamatahan ge mamagahan teh nyaah. Ta eta nasehat teh. Komo ayeuna urang boga tugas. Nasehatilah saudara semuslim. Urang boga ilmu. Asa mung pinter batur teh bisi kasaingan ku urang. Hare-hare we urang mah. Keun ah. Urang-urang maneh-maneh gitu kan. Maka di sini Rasulullah SAW menjadikan nasihat yang tulus kepada seorang muslim sebagai bagian-bagian ataupun sebagai ya bagian daripada hak-haknya yang harus ditunaikan oleh saudara semuslim. Naon atuh cenah di dieu rujukanana teh hakul muslim alal muslim. Hak muslim teh aya sabra sitan. Aya genep. Idza laqatahu fasallim alaihi. Tah. Jika engkau bertemu dengannya maka ucapkan salam tuh. Apaan ieu teh kudu dibejaan? Urang papanggih jeung wargi urang, jeung dulur urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan indah eta teh? Ieu mah. Lekum, lekum. Haun ai lekum mah teu dawu artina. Jadi kudu eces, kudu jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas eta mah atuh. Yeuh mah aya budak lek asup ka imah. Lekum, lekum. Cek indungna. Salam, salam, lam, lam. Jadi kum, lam atuh jeuna teh. Tah nasehat. Jang kali sagedeung. Naon mah? Ai salam teh kudu bener eta teh nasehat. Eta teh doa. Assalamualaikum ngadoakeun eta teh keselamatan bagimu. Waalaikumsalam dan juga keselamatan dan rahmat juga bagimu. Eta teh apan saling ngadoakeun. Mata kudu bener atuh ieu teh. Hiji cenah teh. Idza qataituhu fasallim alaihi. Wa idza da'aka fajibhu. Naon deui? Jika aya onangan, maka kudu di tepangan. Naon aya tepangan teh? Nya kudu dicumponan. Bisi aya nu ngondang, ya. Kudu datang. Minimal oge mere apal mere nyaho bisi teu datang teh ulah nepi ka eueuh berita gitu kan. Tah matak di dieu teh eta onangan poe Minggu aya mun 16 mah wayahna kudu datang ti nomor hiji nepi ka nomor 16. Eta penting karena eta teh ngarupakeun bentuk hak-hak. Tah kitu anu kudu dicumponan, kudu ditunaikeun teh. Kitu tah. Terus naon deui? Wa idza satos haka ya. Jika ia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Gitu. Eta nu singkat lah kitu nya dina genep teh. Jadi 6 naon tadi teh aya genep ya hak muslim itu ada 6. Jadi nu kahiji naon tadi sobat mai dah mati Allah yaitu jika ada yang mengucapkan salam maka diwalar ulah diantep jeung bener-bener bacaanana ya kudu bener. Nah. Kemudian nu kaopat lamun aya nu keur bersin. Nah, itu sok aya nu bersin ieu teh. Sok. Lamun aya nu keur bersin maka doakeun Hasim gitu nya. Alhamdulillah. Cek nu ieu teh. Ya, cek anu ngadangukeun teh. Ya harkumullah. Cek anu bersina yahdikumullahu li walakum. Tuh. Jadi aya doana eta teh saling menasehati satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain. Tanu kalima nyaeta ngalayat jalma anu teu damang. Nyaeta menjenguk orang yang sakit. Tuh ternyata luar biasa hakna nya. Hayu urang mah nu geuring teu apal. Nyaho nyawa teh geus maot we. Teunteungeun nya boga dulur, boga sahabat teh teu ngarti. Kadang-kadang orang rek ini teteh jadi wae da loba godaanana gitu nya. Aye rek piknik panghulana. Aye nu maot, aye nu geuring, da dilalilakeun atuh. Eta eta urang teh. Tanu terakhir nu kagenep nyaeta mengiringi jenazah tuh nya. Mengiringi di jenazah sobat maya nu dirahmati Allah. Jadi sekali deui ieu namanya nasehat ya sobat maya. Ya. Nu mudah-mudahan khususna urang dina hak-hak sebagai seorang muslim, maka teu aya deui kewajiban urang oge hak-hak urang nyaeta tiasa menasehati satu sama lainnya. Ya. Terus lanjut. Nah, naon hukumna atuh? Memberikan nasihat teh. Saur Imam Ibnu Daqiq mah mengatakan hukumna teh nyaeta fardu kifayah. Jika ada yang memenuhi syarat telah menjalankannya, maka gugurlah kewajiban selainnya. Tuh. Terus aya adabna dina nasihat teh. Tuh, aya adabna. Ulah sagana wayah masih nasihat teh. Asa pang pinterna gitu dah, ya. Asa pang pinterna, asa pang bisa na. Gitu. Nah, adab-adab dina nasehate, nyaeta niat anu bener, niat yang benar. Ya. Hendaklah orang yang memberikan nasihat kepada orang lain meniatkannya semata-mata mengharapkan wajah Allah. Jadi lamun urang ngaharapkeun manusia mah loba kecewana itu. Loba nyeri hatena ya manusia mah. Dicumponan teh. Ditulungan, aya ku ditulungan teu ngahargaan. Aya ku teu ditulungan mencemooh, ngomongkeun di tukangeun, ngagogoreng. Da kan kitu sifat manusia mah. Matak di dieu urang kudu bener heula niatna. Da ieu mah karena Allah. Di mana nasihat yang diberikan kepada kaum muslimin mengandung pahala yang sangat agung. Bahkan Rasulullah SAW menganggapnya sebagai inti daripada ajaran Islam. Karena Islam itu menjelaskan tentang nasihat. Sok bayangkan. Nasihat dina rumah tangga. Nasihat dina sholat, loba nasehat atuh. Maka nasehat bagi Allah, nasehat bagi kitab-kitabna, nasehat bagi Rasulna, maka nasehat bagi Rasulna urang paham sadayana, yaitu meneladani dan mentaati ya, Nabi urang, Nabiullah Muhammad SAW pikin ngalaksanakeun parentah oge nya ngajauhan segala laranganna. Cing urang ayeuna parentah anu diajarkeun ku Nabi geus apal kabeh encan. Atau setengah apa setengah henteu. Ai larangan mah jelas atuh. Eta mah hal anu kudu ku urang dihindari. Tapi buktina dina kanyataanna larangan teh loba dijalankeun ku urang teh. Sedangkan ari parentahna loba di tolak. Maka ikhlas adalah syarat ditarimana amal soleh. Tak gitu. Eta nu kahiji sobat maya. Nu kaduanya eta memberikan nasihat kepada seorang muslim walaupun tidak diminta. Tah ieu teh. Ieu aina laib. jelema kabeh teh live ieu teh. Ya. Apa tujuan live-nya? Apakah memberikan nasihat? Ya, atau hanya ingin sekedar eksis gitu. Ya. Ingin terkenal gitulah. Nya atuh eta hoyong, ieu hoyong. Atau hayang aya followers gitu. Ame di like, ame di bere lope. Ya. Nah, mungkin banyak. Tapi ingat bahwa kesempurnaan nasihat itu adalah untuk saudaramu sesama muslim. Ya. Bilih anjeuna terjerembab, ya, terjerembab, terjerumus, ya, hampir terjatuh ke dalam satu keburukan, ya, bahkan sampai melakukan pelanggaran syar'i, ya, atau sampai berbuat keburukan. Nah, ini tak kuduna mah kan aya etika jeung tata titi dina medsos teh, nyarios, ulah kasar gitu kan. Bahkan tidak boleh menampilkan adegan-adegan yang menjurus kepada pornografi. Ulah. Tuh. Ai urang ayeuna ninggalan kumaha seseueurna dina media sosial teh nu terjadi mah seueur anu ngombarkeun aurat. Aurat teh dibuka supaya ditempo, supaya menang followers nu loba. Duh, masya Allah, tabejaan ya tante. Ieu mah teu aki-aki, teu nini-nini, geus puluh, geus puguh, hayu budak ngora mah. Ya. Yang naon ya tante? Jang neangan duit, nepi ka kitu eta neangan duit. WBH kan ngorbankeun syariatna. Nah, maka kukituna sobat maya dirahmati Allah, bentuk kepedulian ieu teh perlu ku urang dipahami. Karena sesungguhnya urang teh mencegah dari perbuatan fahsa iwal mungkar. Jadi semata-mata urang mah karena Allah urang mah. Bahwa memberikan nasihat kepada seorang muslim walaupun tidak diminta, kadang-kadang ya tadi aya nu narima nasihatna, aya nu henteu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ranum Almira, ya alhamdulillah ini saya sapa dulu nih. Ada Ibu Nurul Islami yang sudah memberikan satu bentuk apresiasi. Alhamdulillah ya, yang sudah bergabung di live TikTok ini, saya sedang menjelaskan tentang indahnya saling menasehati di antara kaum muslimin yang sudah mancok terus, ya. Ranum Amira ini, subhanallah ya. Terima kasih jazakumullah yang kasiro. Semoga Allah berkahi dan bagi Nur Islami juga ini, ya, pun bojo ya teh. Semoga diberkahi, ya, semoga dirahmati. Ada Wawan Setiawan, alhamdulillah yang sudah bergabung. Terima kasih. Saya sapa dulu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tah ieu jadi urang teh nu kadua tadi, yaitu nasihat ini adalah sebagai bentuk perintah dari Allah untuk saling menasihati. Jadi aya parentah nanti Allah. Dicontohkeun ku Rasulullah teh. Walaupun tadi minta gitu. Nah, yang ketiga yaitu mencari cara terbaik dalam menyampaikan nasihat. Nah, kan seueur teh bentukna nasihat teh. Bisa ku tulisan deui ingat teh. Ya. Maka setiap manusia apabila diingatkan dengan maksud untuk mengupas aibnya atau kejelekannya atau kekurangannya, itu diharamkan. Tak ieu nu kada hati-hati teh nu karieu atuh. Ya. Ieu mah aya ku di menasehati segala dibejakeun. kagorengan anak, kekurangan anak atuh jadi anu dinasehatin teh begitu narima. Jadi hindari ya kejelekan, kekurangan itu diharamkan. Namun apabila di dalamnya terdapat maslahat bagi kaum muslimin secara khusus, yaitu tanpa merendahkan, maka itu bukan perkara yang diharamkan. Sok ayeuna urang katingal. Waalaikumsalam Ibu Titim Fatima, alhamdulillah jazakumullah sudah bergabung. Alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah. Semoga sehat selalu Ibu Hajiyah. Oke, selanjutnya lanjut lagi ya Sobat Maya. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu di sini engkau dapat memberikan sebuah nasihat kepada seseorang secara langsung. Daraos nama langsung siga live kieu. Ieu teh duka live teh nu nonton teh saha, aya nu teu nonton kitu nya. Aya nu sakeula di scroll-scroll aya gitu. Ya. Nyak pribados geus sok mempelajari nya. Naon sih ieu teh? Medsos teh fungsina teh apa hanya hiburan gitu. Tapi lamun hiburan ya bener. Aya lucu na. Apakah ini bisnis? Iya, dak mungkin sesuatu dibuat ini untuk kepentingan bisnis. Nah, maka di dia teh bisa orang menasihati tapi tidak menunjukkan. Oh, assalamualaikum Pak Ustaz. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah Pak Haji Dodi ya yang sudah bergabung. Wih deui tadi teh naon nya? Aduh jadi poho deui. Ya, jadi ketika kita ada di media sosial, ya, bahkan mungkin kita sedang apapun selalu di live, hentung kabeh itu jadi aib, ya. Kita punya privasi. Kalau kita ingin menebarkan kebaikan, jadi ya, dan yang penting mana sehat, nah, ah, dabi mah hayang di follow atau sana gitu kan. Dan make modal atau ieu teh cenah. Ya mungkin itu kembali kepada dirinya masing-masing. Dan yakin ketika apa yang akan diekspos itu agar supaya dikenal. Jadi terkenal. Apa baheula mah hese hayang dikenal teh dina panggung. Lamun rek rajaban dengan di panggung bari gogorowokan. Alhamdulillah Fajauhari Susanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Syukran, syukran Pak Haji ya. Dan Ibu Turiah Pak. Ya subhanallah. Jadi inilah yang hari ini harus kita berikan contoh bahwa kondisi-kondisi tertentu engkau dapat memberikan nasihat kepada seorang secara langsung. Namun kadang-kadang ya tadi harus memakai contoh gitu. Kadang-kadang ai nasehat mah rekasaluhureun, rekasahandapeun, rekasabaya. Komo kadang-kadang urang mah mere nasehat ka kolot. Ya Allah, cek kolot teh nyanyahoanan cenah. Kitu meureun nya dicarekan ta urang teh ku kolot teh. Sok tahu nyanyahoanan, mamatahan ka kolot tah. Eh mah sanes mamatahan ye mah. Ngan masihan terang tah kitu ai nasihat teh. Ai kolot apan sensitif. Karena ieu teh kewajiban abdi masihan terang gitu kan. Naha aya nu kaopat yaitu memberikan nasihat secara umum dalam urusan agama dan dunia. Itu. Hendaklah orang yang memberikan nasihat kepada saudara sesama muslim memberikannya dalam setiap urusan baik itu agama ataupun dunia. Gitu Sobat Maya nu dirahmati Allah. Aya perkara-perkara anu kudu dibere apal ya dan bermanfaat bagi orang tersebut. Sok urang ayeuna di dunia rek bisa kumaha lamun eueuh nu mere nyaho. Apa nyaho teh tina anu mere nyaho? asal nama orang teh teu apal, jadi dibere apal. Teu apal salat, dibere apal salat, jadi bisa salat. Teu apal puasa, dibere nyaho kumaha contohna puasa, jadi apal puasa. Ya. Tah eta teh sadayana teh ieu teh urang teh di paparinan ku Allah teh kaberkahan tina nasehat. Bahkan ketika orang di dieu melihat kemungkaran-kemungkaran teh ulah diantep dibere apal atuh. Karena itu teh kewajiban kade ulah diantep. Da ayeuna mah ningal jalma ketika di bere nyaho teh ciga nu amek gitu. Komo di jalan mah senyum teh geus teu aya. Nu ieu nyerentang ka kanan, nu ieu nyerentang ka kiri, nu ieu teh sabaran, nu ieu gurung gusuh. Nepi ka nyariosna teh wah luar biasa. Coba lamun urang di dieu. Punten ya panya, punten abi tiasa ti payun. Mangga. Wah. Repeh dunia. Moal aya jelema anu tadi teh lobana di jalan teh amek-amekan. Bahkan di bumi geus sami meureun. Bahkan dimanapun hari ini kita melihat kondisi-kondisi seperti itu. Nah sobat mayang dirahmati Allah, anu kalima omat kudu bisa ngarahasiakeun nasihat. Bisa secara diam-diam atau tidak terang-terangan di hadapan orang lain. Sebab aya jelema anu teu umumna di papagahan teh narima gitu. Jadi tah tadi di dia orang kudu bijak ya. Bahkan cek Imam Syafi'i mah syair nate kieu. Berilah nasihat kepadaku ketika aku sendiri. Dan jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Karena nasihat di tengah-tengah manusia itu termasuk satu jenis pelecehan yang aku tidak suka mendengarkannya.

gitu sobat maya. Jadi terkadang manusia itu luput akan dosa dan tenggelam akan kemaksiatan. Maka kita sebagai seorang muslim yang mencintai saudaranya adalah memberikan nasihat dengan cara yang baik, mengarahkannya untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi betapa indahnya jika kita saling nasihat menasehati di antara sesama kaum muslimin. Itu tentang kebaikan. Ya. Jadi lamun aya nu salah teh ulah di cemooh. Lah si eta mah teu balik atuh cenah teh lain teu balik bere apal. Yeuh mah teu balik teh di gumur-gemur tinggali si eta mah salat ge teu balik. Eudah di mana ge teu bener salatna teh. Heh kakak dibuka aibna. Ya. Coba kita setelah selesai sholat, sapa tanapi di toel punten pak, gitu. Muhun aya naonnya? Ah henteu mah bilih itu abdi nu lepat gitu. Mung saterang abdi tadi teh abdi ningal gerakan dina gerakan sholat bapak teh aya nu lepat. Tah mamanawian ieu mah abdi bade masian terang keur nyarira. Lah benten atuh eta teh. Ah, inya mohon leres. Itu, ieu mah harupun jalma teh si eta mah salat teh cenah. Ongko kiai tapi teu balik salatna. Waduh, ongko ustad tapi ngaco bacaanana. Aduh. Ulah nu kitu. Ya, ulah sili carioskeun anu teu raos mah. Ulah. Ya. Karena itu akan membahayakan diri kita. Yang menasehatinya pun akan tercemar dan yang dinasehatin bukan larima kakabur gitu ya. Jadi sobat maya yang dirahmati Allah ya, pada kesempatan di pagi hari ini banyak yang sudah bergabung ya subhanallah ini jazakumullah yang sudah bergabung. Namun ini materinya sudah hampir mau selesai. Nanti insyaallah ya kita undang kembali Abi Faiz ya untuk bergabung di hari ini sobat maya yang dirahmati Allah, yaitu indahnya saling menasehati di antara kaum muslimin. Indahnya ya, wah subhanallah. Jadi ketika orang yang tadi awalnya mau terjerumus ke dalam kemaksiatan, dihalangi atuh. Jangan sampai masuk ke dalam jurang. Nah itu saling menyelamatkan. Saling bantu. Jadi lamun contohna nya urang dina ibadah haji, di dia mah urang teh Selasa merasa paling bisa. Begitu di sana teh ternyata ya kita ternyata harus saling bekerja sama, saling tolong menolong satu sama lain. Tidak bisa sendiri. Tak indahnya nasihat eta. Tak lamun ayeuna urang hirup teu aya anu mamagahan, ah cilaka cigana. Cilaka sobat maya. Ya, cilaka pisan. Maka indah kata syair dari Imam Syafi'i. Tadi saya sebutkan kata Imam Syafi'i syairnya, berilah nasihat kepadaku ketika aku sendiri, dan jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian, karena nasihat di tengah-tengah manusia itu termasuk satu jenis pelecehan yang aku tidak suka mendengarkannya. Jika engkau menyelisihi dan menolak saranku, maka janganlah engkau marah, dan jika kata-katamu tidak aku turuti. Tuh. Jadi kudu ayat tempat jeung waktu ade nasihat ya. Tah mudah-mudahan urang ayeuna ku Allah Subhanahu wa taala teh ayeuna nuju merasa diri urang teh keur dipere apal. Ya. Karena dina nemutkeun keterangan bahwa yang menetap kuat di dalam hati manusia itu adalah bagaimana kecintaan kepada Allah. Bahkan saur dina keterangan mah aya ungkapan dari Sayyidina Abu Bakar. Beliau khulafaur rasyidin yang luar biasa.

sahabat Rasul. Tapi beliau luar biasa bijaknya. Beliau pernah menyampaikan dalam sebuah ketepan hadis, "Ma sabaqahum Abu Bakri bi kasrati siyam wala salati walakin bi syai'in wa qarafi sadri." Abu Bakar tidak mendahului mereka atau sahabat yang lain dalam banyaknya puasa. Tetapi beliau mendahului dari keimanan yang mantap di dalam hatinya. Jadi kalau kita dalam diri kita, keimanan kita hari ini kita betul-betul pelihara, karena ini akan membawa dampak kepada kita. Ada orang yang menasihati kita seolah nangis, "Ya Allah, aya kene anu masihan kene nasihat leres ya teh." Mudah-mudahan semuanya yang sudah bergabung di pagi hari ini, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira ya kepada semua penyimak ya dakwah pagi dari Senin sampai Senin lagi. Ini luar biasa ya sobat maya yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat-Nya, memberikan ampunan-Nya, memberikan kepada kita ridha-Nya, agar kita menjadi orang, agar kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, dan selalu kita dilindungi dari segala apapun kejahatan manusia. Dan semoga kita dijauhkan dari segala kefakiran, kita dijauhkan dari segala kemiskinan, dan Allah memberikan kepada kita selalu jalan menuju kepada kebaikan. Itu saja sobat maya yang bisa disampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Pagi hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hatur nuhun anu tos masihan laikna, hatur nuhun anu masihan tep-tepna, hatur nuhun sadayana. Mugia Allah ngabalas kasayan segala rupana ibu bapak semuanya. Saudaraku, saya akhiri kajian pagi hari ini bersama Damar Hati dari hari Selasa dan hari Rabu bersama Kang Faiz, tentunya di 98 Maya FM Bandung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil amin. Wallahu muwaffiq ila afami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya sobat Maya simak Nuparti.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: My FM. 98 My FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak dupa penting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Dupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: 3, 2, 1. Maya, Maya.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM
2: 98, Maya FM.

0: Maya FM.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya. Pak, tahun dan tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, No Parenting.
0: Maya FM.